0: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP, dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak? Kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer. Terdiri dari cup dynamometer, one wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer. Terdiri dari rate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, itu nomor 2, kita masih di Semada dan sekarang sudah jam 9 lebih 19 menit saat ini. Untuk itu kita ikuti dulu pemutaran paket produk musik, kegiatan aktif, akselerasi kreatif musik dari Kemenparekraf dengan satu lagu Tunjuri Peti.

Pro 2, ngerti bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih anak tampil sampai akhir turnamen. FIFA sudah menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Aja nari to lewe, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminasi. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang dalam-dalam harus itu, harus ini.
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Selamat pagi, teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, pengen lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil masih di mall?
1: Stop over sharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Oke, okay, teman-teman berdua tidak terasa sudah pukul 9 lebih 59 menit sampai jam 10. Saya Dani harus pamit ya. Thank you dan terima kasih banyak untuk teman-teman berdua semuanya yang sudah setuju di kebersamaan kita pada edisi 29 Juni. Dan selepas ini ada rekan Dinar yang bakal temani kamu di sampai siang. Kita bertemu kembali di hari esok. Saya Dani pamit. Yuk, bye-bye.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dokter Juni udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi miru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

85 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2 semuanya nih. Selamat siang dan selamat beraktivitas di hari Senin ini ya, 29 Juni 2020 teman Pro 2. Dan apa kabar siang hari ini teman Pro 2? Semoga sehat selalu, semangat dan tentunya siap menjalani hari dengan penuh energi positif tentunya ya. Dan gak kerasa nih kita udah memasuki pekan terakhir di bulan Juni teman Pro 2. Dan yang paling bikin senangnya lagi buat adik-adik pelajar nih ya, masa libur sekolah akhirnya dimulai nih. Di banyak daerah libur semester sudah dimulai sejak akhir Juni dan akan berlangsung hingga awal atau pertengahan Juli ya teman Pro 2. Artinya sekarang waktunya rebahan. Boleh sih rebahan ya, tapi jangan lupa tetap isi liburan dengan hal-hal yang seru dan bermanfaat tentunya ya teman Pro 2 semuanya nih. Nah kalau adik-adiknya lagi menikmati liburan sekolah, beda cerita lagi nih teman Pro 2 yang sudah bekerja ya. Hari Senin ini hari alarm tetap bunyi pagi, absen tetap menunggu, dan pekerjaan juga masih setia menanti nih teman Pro 2. Jadi buat yang sedang di kantor, di lapangan, di jalan, atau lagi sibuk dengan aktivitasnya, semangat ya teman Pro 2. Dan tenang aja teman Pro 2, walaupun belum bisa ikut libur nih, setidaknya siang hari ini ada santai siang yang siap menemani perjalanan hari kamu nih teman Pro 2. Karena barengan aku dinner selama beberapa jam ke depan, tepatnya di pukul 10 waktu Indonesia Timur hingga nanti pukul 3 atau 15.00 waktu Indonesia Timur ya. Dinner akan menemani kalian semua teman Pro 2 dengan lagu-lagu hits tentunya ya, dan informasi-informasi. Nah teman Pro 2, seperti biasa di santai siang kali ini akan hadir requestan nih, dimana kamu bebas request lagu favorit kalian semua teman Pro 2. Jadi untuk siang hari ini playlistnya yang nantuin kalian teman Pro 2. Jadi langsung aja kirim ya ke WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau juga kalian bisa request melalui sosial media kita ya, di Instagram Pro 2 Beats dan Facebook RRI Pro 2 Beats. Nah kalau kamu request, jangan lupa teman Pro 2 sertakan juga nama serta alamat kamu, terus lagu apa yang pengen kamu dengerin. Boleh banget kalau kamu request lebih dari satu lagu teman Pro 2. Dan kalau mau salam-salam juga boleh banget buat teman, saudara, keluarga, terus mungkin orang-orang tersayang ya teman Pro 2. Boleh banget kalau kalian mau kirim-kirim salam, nanti benar akan bacain di udara. Dan untuk melengkapi sore di santai siang kali ini teman Pro 2 ya, Dinan gak hanya hadirkan request time, dimana nanti di jam 10 hingga jam 12 waktunya kamu nentuin playlist kamu teman Pro 2. Nanti kita akan lanjut nih di info kuliner jam 12 teman Pro 2. Jadi sebelum jam 12 usahakan siapkan cemilan teman Pro 2 ya, sebelum nanti Dinan ngasih info kuliner malah perut keroncongan nih.

Dan gak hanya itu kawan, kedua setelah makan dan olahraga kayaknya sih Dinar butuh hiburan ya kawan kedua ya. Jadi nanti Dinar akan hadirkan info entertainment untuk menemani kamu di santai siang kali ini ya kawan kedua. Ya tentunya gak hanya info kuliner, info olahraga dan info entertainment aja kawan kedua. Nantinya masih ada obrolan-obrolan santai yang mudah-mudahan bisa bikin Senin kamu terasa lebih ringan katanya ya. Jadi buat yang lagi kerja, anggap aja siaran ini saya sebagai vitamin ya sebelum lanjut beraktivitas lagi nih sama kedua. Dan baiklah sama kedua, mau lagi menikmati liburan atau masih setia mengejar deadline ya. Semoga hari ini tetap membawa semangat dan hal-hal baik nih. Dan inilah santai siang bareng sama Dinar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Dinar, teman terbaik kami.

0: mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Produen. Teman terbaik kamu.

0: perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.

0: Bira, berapa kali aku sama bilang jangan main gelas.
1: Iya, maaf, Ma.
2: Bira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Ma, Bira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, pengen lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Hah? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanhui. Garanhui merupakan bumi-bumian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanhui berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanhui kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanhui biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanhui digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanhui sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanhui bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanhui sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

Pro2 ngerti bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di piala dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brasil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brasil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah piala dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan, disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma menang, itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas, Samba Brasil. Tetap dengarkan siaran Pro2 untuk informasi menarik.

0: TV naik Andon. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cie, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, itu bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Kenapa emang?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produser. Teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gak hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda. Ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Radio Republik.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

seperti orang-orang berdasi yang hilang materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari terang keluar.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau tadi ya kita udah nikmatin nih deretan lagu-lagu pilihan yang nemenin waktu santai siang kali ini, teman Pro 2. Sekarang saatnya kita lanjut ke segmen yang dijamin bikin perut kita tuh kasih kode nih, teman Pro 2. Dan kita masuk ke info kuliner, teman Pro 2. Informasi pertama kali ini bakal bikin kita tuh makin bangga dengan kekayaan kuliner Indonesia nih ya. Gimana dari situ emang gak pernah kehabisan cerita soal makanan ya, teman Pro 2. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah tuh punya cita rasa khas yang menjadi identitas budaya masyarakatnya, teman Pro 2. Bahkan nih, beberapa makanan Indonesia telah tercatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, dan sebagian diantaranya udah juga atau sedang ya mendapatkan pengakuan di tingkat internasional termasuk melalui UNESCO, teman Pro 2. Beberapa kuliner yang masuk dalam daftar tersebut tuh antara lain ada rendang, tempe, nasi tumpeng, gudeg, hingga kolak, teman Pro 2. Nah, makanan-makanan ini tuh punya bukan cuma punya rasa yang enak ya, teman Pro 2, dan rasa yang lezat, tetapi juga memiliki nilai sejarah, tradisi, serta filosofi yang diwariskan secara turun-temurun, teman Pro 2. Misal saja ya, teman Pro 2, rendang nih yang bukan sekedar hidangan khas Minangkabau, tetapi juga memiliki simbol kebersamaan dan kesabaran karena prosesnya memasak yang akan memakan waktu cukup lama, teman Pro 2. Sedangkan tumpeng sering hadir dalam berbagai acara syukuran ya, sebagai lambang rasa syukur dan harapan baik nih. Nah, teman Pro 2, yang membuat kuliner Indonesia istimewa itu bukan cuma soal bumbu yang kayak rempah ya, tetapi juga cerita di balik setiap hidangannya nih. Jadi, saat kita menikmati sepiring makanan tradisional, sebenarnya kita tuh juga sedang menikmati sepotong sejarah dan budaya bangsa, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, Dinar jadi penasaran nih kalau disuruh milih ya satu makanan Indonesia yang paling layak untuk diperkenalkan ke dunia nih, salah satu dua bakal rilis makanan apa nih? Rendang, sate, gudeg, atau justru papeda nih, kebanggaan dari Papua, teman Pro 2. Dinar tunggu ya jawaban kalian, teman Pro 2. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau bisa melalui sosial media kita di Instagram Pro 2 Big dan Facebook RRI Pro 2 Biak, teman.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam. Dan akhirnya, li jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Produensa. Teman terbaik kamu.

0: Wangi Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, Wangi Panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Wangi Panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Wangi Panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan Wangi Panai mengalami pergeseran. Ini prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal Wangi Panai. Tujuan Wangi Panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal Wangi Panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser. Produser.

Pintu terbuka saat tak ada.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Yah, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

doesn't like who she's a whole different animal.

sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak berpikir dari proses berpikir. Ahli Freud, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif,

orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi jika kamu tidak terlalu memikirkannya. Radio Republik.

0: on Flow 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Tak urusan uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Lupa bawa catatan lagi. Tulis di uangnya aja deh.
4: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
5: Lipat aja deh, biar muat nih.
4: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
5: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

45 FM Pro 2 Bia, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini yang Pro 2. Dan kalau tadi kita udah membahas nih kekayaan kuliner Indonesia yang diakui sebagai warisan budaya ya. Karena saatnya kita beralih ke dunia olahraga nih teman Pro 2, karena kita udah masuk di info olahraga. Dan kita awali dengan kabar terbaru dari ajang Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2 ya, di mana Kroasia berhasil menjaga peluangnya untuk melaju ke babak gugur setelah meraih kemenangan penting atas Panama teman Pro 2. Nah, dalam pertandingan tersebut Kroasia tuh tampil lebih dominan ya sejak awal laga. Mereka terus menekan pertahanan Panama melalui penguasaan bola yang rapi dan sejumlah peluang berbahaya teman Pro 2. Meskipun sempat kesulitan membongkar pertahanan lawan nih ya, Kroasia tuh akhirnya berhasil memecahkan kebuntuan nih dan mengamankan kemenangan dengan 1-0 teman Pro 2. Nah, kemenangan ini tuh juga menjadi 3 poin yang sangat berharga ya bagi Kroasia nih. Hasil tersebut membuat mereka tetap menjaga asa untuk lolos ke babak 16 besar nih. Sehingga pertandingan terakhir fase grup nanti akan menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, nomor 2, Panama juga mendapatkan apresiasi ya, meskipun kalah, mereka mampu memberikan perlawanan yang cukup sengit nih, dan memaksa Kroasia bekerja keras hingga peluit panjang dibunyikan, teman-teman 2. Inilah yang membuat Piala Dunia selalu menarik untuk diikuti ya, teman-teman 2. Setiap pertandingan memiliki cerita dan tensinya sendiri-sendiri nih. Tim unggulan harus berjuang keras mempertahankan peluang, sementara tim non-unggulan terus berusaha menciptakan kejutan nih, teman-teman 2. Nah, teman-teman 2, mampukah Kroasia melanjutkan tren positif dan melangkah ke babak gugur ya? Atau justru akan ada kejutan di laga terakhir fase grup nanti, teman-teman 2? Nah, masih ada kabar menarik lainnya dari dunia olahraga teman-teman 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus di Santai Siang barengan sama Dinar hanya di 94.5 Pro 2 Bia, teman terbaik kamu.

Thank you.

kan mental yang sehat dan positif penting untuk diri. Hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik

Radio Republik of

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

95.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini ya. Dan kalau tadi kita udah membahas nih kemenangan penting Kroasia atas Panama yang membuat peluang mereka lolos ke babak gugur tetap terbuka nih, teman Pro 2. Nah, kabar baiknya nih ya, teman Pro 2, kemenangan itu juga menjadi momen yang sangat spesial nih bagi sang kapten yaitu Luka Modric, teman Pro 2. Dalam pertandingan tersebut, Luka Modric resmi mencatatkan 260 penampilan ya, atau 200 cap bersama tim nasional Kroasia. Sebuah pencapaian yang luar biasa tentunya ya, yang menunjukkan konsistensi dan dedikasinya nih selama membela negara di level internasional, teman Pro 2. Yang lebih membanggakan lagi, teman Pro 2, momen bersejarah itu tuh terasa semakin lengkap karena Kroasia itu sukses mengamankan kemenangan dan memastikan langkah mereka menuju fase gugur Piala Dunia 2026. Nah, di usia yang sudah menginjak 40 tahun ya, Modric masih menjadi sosok yang penting di lini tengah Kroasia nih, teman Pro 2. Pengalaman, sisi bermain, dan kepemimpinannya di lapangan masih menjadi andalan tim dalam menghadapi nih pertandingan-pertandingan besar lainnya, teman Pro 2. Jadi nggak heran nih jika banyak yang menyebut Modric itu sebagai salah satu legenda hidup sepak bola Kroasia, teman Pro 2. Selama lebih dari 2 dekade ini, ia telah memberikan kontribusi besar dan menginspirasi generasi pemain muda di negaranya, teman Pro 2. Ada pepatah yang mengatakan ya, teman Pro 2, kelas itu permanen. Dan rasanya ungkapan itu cocok menggambarkan Luka Modric nih. Meskipun usianya terus bertambah, tapi kualitas permainan dan pengaruhnya di lapangan masih tetap terlihat, teman Pro 2 ya. Dan ia juga membuktikan nih bahwa pengalaman dan kerja keras bisa menjadi modal yang sangat berharga dalam sepak bola, teman Pro 2. Nah, selamat ya untuk Luka Modric nih atas pencapaian 200 cap bersama Kroasia, teman Pro 2. Dan semoga perjalanan mereka di fase gugur Piala Dunia 2026 semakin sukses nih ya. Nah, masih ada satu informasi olahraga lainnya yang akan kita bahas setelah ini, teman Pro 2 ya. Sebelum beralih ke info entertainment nih, teman Pro 2.

Nah, tanggal 22 masih ada satu informasi lagi dari dunia olahraga ya teman-teman. Tapi terusnya jangan kemana-mana, karena setelah ini dunia masih ada satu informasinya. Jadi tetap stay tune terus di Santai Siang ya tanggal 22. Dan dunia akan putarin satu lagu dari request yang mungkin tadi setelah dia tanggal 22 ya. Tapi nggak apa-apa, ada dari Kak Lara Purnamasari ya. Ini request lagu dari Tata Janeta nih tanggal 22 yang berjudul Korbanmu. Jadi habis ini kita akan puterin buat Kak Lara ya. Jadi stay jam terus di 94.5 FM Radio Dia Teman Terbaik Kamu.

dia, Pro 2, ngerti bola. Tahukah kamu, ada dua tim dalam sejarah Piala Dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak. Dan angkanya, Brazil dan Jerman. Masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan, 109 laga. Berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan, dan jutaan emosi yang telah dilewati kedua tim ini. Ini bukan kebetulan, baik Brazil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tetap Piala Dunia. Dua kekuatan yang kalau absen, turnamennya serasa ada yang kurang.

0: kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya, iya. OTW, OTW.
0: OTW, OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

0: anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gue juga gak tau.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?
3: Radio Republik of Indonesia.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang, serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang, menang dikit lagi. Terus, terus, terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy, Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produser
4: teman terbaik kamu.

0: punya diri bertata di pinggir tanah bertatakan instan jabrus milang bayi.
1: Ada benar sekali buat
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

0: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
1: Ya nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
0: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Bold. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Misa, ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long tracks. Come on, bring them out, bring them out. Hey.
4: Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.

25 per 2 biar teman terbaik kamu. Nah teman per 2, gak kerasa kebersamaan kita di Santai Siang edisi Senin 29 Juni 2026 udah sampai di penghujung acara aja teman per 2. Dan Dinar ucapin terima kasih banyak buat teman per 2 yang udah setia nemenin ya siaran di siang hari ini nih. Baik yang sedang menikmati libur sekolah, yang masih semangat bekerja di kantor, di lapangan, di jalan atau dimanapun kalian berada teman per 2. Semoga musik dan obrolan kita hari ini bisa menjadi teman yang menyenangkan di siang hari ini ya teman per 2. Nah terima kasih juga buat yang udah mengirim request lagu, salam dan ikutan meramaikan Santai Siang kali ini. Semoga di kesempatan berikutnya semakin banyak lagi yang berpartisipasi ya teman per 2. Dina juga mohon maaf apabila selama siaran ada kata-kata penyebutan nama atau penyampaian yang kurang berkenan nih teman per 2. Semoga masukan dari teman per 2 akan menjadi semangat untuk terus memberikan yang terbaik tentunya. Tapi jangan kemana-mana teman per 2, karena setelah ini keseruan masih akan berlanjut ya barengan sama Kak Ian yang akan nemenin kamu di sore ceria nih ya. Pastinya akan ada lebih banyak lagi tips ya, informasi menarik dan tentunya obrolan santai yang siapa namanya waktu aktivitas teman per 2 hingga malam nanti teman per 2. Jadi stay tune terus teman per 2 dan Dinar harus pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani hari dan semoga awal pekan ini menjadi banyak hal baik untuk kita semua ya. Sampai jumpa di santai siang berikutnya, tetap di 94.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: bukan kita hijau, tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur, tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah aja oleh
1: bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

Karir Pro Devin Biak, teman terbaik kamu, teman-teman berdua semuanya, by the way, gue buat hari ini, dan thank you masih mendengarkan Karir Pro Devin Biak sampai saat ini. Masih di suara ceria, teman-teman berdua bareng saya di sini, dan teman-teman dengan lagu hibur dan juga ragu informasi buat kamu semua. Oh iya, info terupdate seputar Piala Dunia, kamu bisa lihat di rri.co.id, di situ lengkap sekali nih teman-teman berdua semua dan Faris ya. Dimana tadi Afrika Selatan harus mengalah, bukan mengalah, mengalah dari tuan rumah di bermain terakhir teman-teman berdua semua. Dan Kanada dipastikan menjadi tim pertama yang lolos ke babak 16 besar. Gimana nih? Sebentar, Jepang Brasil istri juga. Lalu ada Jerman ya, teman-teman berdua semua. Jerman versus Paraguay. Lalu ada Prancis Swedia. Nanti sebentar ya. Kira-kira jagoan kamu bakalan masuk atau tidak masuk saja nanti ya teman-teman, video semua enjoy dan stay tune 94.5 FM RRI Pro 2 Biak, teman-teman.

0: Loh, Nak, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

tapi sebelum Ramadan tiba, ada satu tradisi khas di Jawa yang selalu bikin suasana kampung jadi hangat, ramai, dan penuh kebersamaan. Namanya Punggahan, sebuah tradisi turun-temurun untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kata Punggahan sendiri,

dari keluarga, tetangga, sampai satu kampung. Makanan pun dibawa bersama, doa dipanjatkan bersama, dan suasana akrab pun terasa sangat hangat. Di beberapa daerah, unggahan juga makin meriah dengan bunyi beduk, meriam bambu, bahkan pasar malam yang bikin suasana makin hidup. Kalau di Semarang, tradisi ini dikenal lewat acara Dukberan, lengkap dengan ikon legendarisnya Warok Ngeblok.

0: saling memaafkan dan membersihkan hati sebelum memasuki Ramadan. Karena menyambut bulan suci bukan cuma soal persiapan fisik, tapi juga kesiapan hati.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria,
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan kolesterolku naik.
1: Aku nasi goreng. Sumpah aku enak banget. Apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh ingat, minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu sering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi kuning. Aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Gak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, lempahku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kaloriku tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, seimbang dan tetap aktif bergerak.
1: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan. Tapi tahu juga batasannya, makan bijak hari ini sehat untuk masa depan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada satu stadion legendaris yang akan kembali menjadi perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca, yang terletak di Mexico City, Mexico. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970. Dan Diego Maradona mencetak gol legendaris Tangan Tuhan pada tahun 1986. Bahkan, Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar dua final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali mencetak sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala

0: Udahlah, lagi pula kamu masih sering ngecek dia sih. Kan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
1: Tapi aku masih sayang sama dia.
0: Dan aku pikir untuk kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi udah berapa hari ini aku gak ada notis sama sekali sih dari dia. Ya udah, kamu telepon aja. Kalau dia tahu kamu gak mau dia, ntar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak ingin berhubungan lagi. Karena adalah kamu menyadari kalau orang yang kamu adalah
3: Pro 2 FM. Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kawan, kok bikin nangis, kah? Wah, apa bikin bu?
1: Satu terharu kawan, melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Salahnya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang. Sudah-sudah, daripada kok berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketemu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu. Lihat, 5 masker tuh jam buang sembarangan, ya?
1: Iya.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Adek, ayo makan dulu nak.
1: Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Warga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, iya. Oh, cukup. Oh, anak ibu.
3: Pro 2 FM. Oh. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore

yang bijak teman terbaik kamu, teman-teman perdua semua masih di sore. Nah, kamu tim kopi atau teh nih teman-teman perdua semua ya, kalau di sore hari? Kamu paling sama tim kopi, teh, atau mungkin kamu maca? Atau mungkin kalau sore hari ini apa nih ya, justru enak kali ini dengan cuaca yang panas pol seperti ini. Menurut kamu gimana nih teman-teman perdua? Ini maca, kopi, teh, atau jus? Instagramnya Pro2 di Pro2Bik, WhatsAppnya di 0823 9883 9192. Ambil buku cerita.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AB agar tidak
1: menggunakan jalan. Untuk dikit toh, Pol.
2: Pengen menggur, Pak De. Ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Menggur. Menggur. Di atas.
3: Oh.
2: Apa? Kan memang sudah mengawal saya, Pak.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Pro 2 FM. Sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria.
7: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Iya, kenapa?
1: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
0: Hah? Astaga. Iya. OTW.
1: Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria,
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita tentang cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang salah aku?

0: kan filmnya. Kamu tahu nggak, para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: cantik, ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu ada ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cekpang. Oh, malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Ya, ya, ya. Cek perangkat ribut dong. Supaya saya nggak merokok, duduk naik pabrik rokoknya dah, Nih.
1: Nggak gitu, Kak, Nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.

0: ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

di hari-hari produktif yang biar teman terbaik kamu, teman-teman produktif kamu. Kita masih di sore ceri. Sudah pada mandi belum? Ya, sudah lewat 16.59 ya, teman-teman produktif kamu. Bagaimana kesibukan kamu hari ini? Oh ya, beliau juga ada kegiatan di Anggok ya, kalau tidak salah ada grup camp di sana ya, dari seluruh dunia ini di Tanah Papua. Buat teman-teman perdua semua yang mungkin pada baru pulang kerja atau di jalannya karena jalannya mungkin lagi pada ramai ya. Sekarang kayaknya banyak orang-orang baru ya, kalau kamu sadar ya. Tempat-tempat nongkrong pada rame semua juga nih teman-teman berdua semua. Jadi jalan pokoknya pelan-pelan saja, jangan ngebut. Enjoy, selamat menikmati hidup kamu. Mungkin ini hari penghujung hari terakhir ya, sebenarnya biskin akhir ya di penghujung bulan ini. Masih ada 30 soalnya. Mau cepet-cepet gaji. Ini buat teman-teman berdua semua, jangan lupa untuk selalu berikan keselamatan dan juga kesehatan. Dan lagi di tengah cuaca yang tidak baik saja. Sebenarnya lagi panas hujan, panas hujan. Sebenarnya kamu perlu vitamin tambahan ya. Jadi bisa beraktivitas seperti biasa lagi nih teman-teman berdua. Hanya di 94.5 FM, Radio Prodebiat, teman terbaik kamu.

0: Selamat siang, mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria.

0: aja berita di koran, ada ibu lagi main HP di motor terus ngejambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih?
1: Eh alah, ternyata main HP di belakang.
0: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain. Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dark.

0: Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: bantalnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 2 FM Sore Ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria
2: teman terbaik kamu.

0: ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa?

bersiap tanpamu.

0: teman-teman kebagan yuk.
1: Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria,
3: teman terbaik kamu.
4: Ya, masih dengan lagu-lagu pilihan buat teman-teman kamu semua. Selamat sore, kalau beraktivitas buat teman-teman berdua semua dan enjoy buat hari ini. Sudah bagaimana nih? Sudah punya persiapan kah buat nonton sebentar tim kesukaan kamu ya? Teman-teman berdua semua, ini mulai dari nanti sebelum pertandingan ya, jadwal pertandingan nanti. Jerman Paraguay, lalu ada juga di bagian sebelah nih, sebelah kiri ada Brasil Jepang yang mundur.

Prancis Swedia ya. Oke, bisa dulu nanti ya teman berdua. Belanda Maroko nanti juga seru sekali. Nah, kira-kira dari tim-tim besar ini kira-kira teman-teman kamu juga kemana? Oke, JJ saja ya, JJ.

0: Si gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjamannya. Ya sudah, Pak. Kita usaha lain saja.
0: Susah, Bu. Zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur. Mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya, Bu.
1: Sabar, Pak. Seberat apapun, kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini, Pak. Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya, Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya, Bu?
1: Syukurlah, Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
0: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
2: Pro 2 FM, Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari sub dynamometer, one wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abadi. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU Price Look Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro2FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro2FM.
1: Sore ceria. Pro2FM.

0: teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Teman terbaik kamu.

Reporter Fembia, teman-teman baik kamu, teman-teman berdua semua ya. Medalin juga hari ini sama teman-teman berdua buat teman-teman berdua semua. Masih dengan lagu-lagu pilihan buat teman-teman kamu semua di sore ceria kali ini. Jadi kamu harus tahu kalau nama Yuto Nagatomo, ya pemain Jepang, itu kembali menjadi sorotan dunia sepak bola. Bayangkan ya, back senior berusia 30 tahun itu ya, dia resmi masuk dalam daftar 26 pemain tim Jepang di Piala Dunia 2026. Dan ini menjadi pemain Asia pertama di 5 edisi Piala Dunia. Pemain Asia pertama ya, di 5 edisi Piala Dunia. Bayangkan, sudah pada ganti-ganti, justru Nagatomo masih tetap dipanggil terus, persisten sama timnas Jepang. Kebanggaan juga bagi Nagatomo ya, sama pemain, karena dia berhasil main di 5 edisi Piala Dunia nih, jadi pemain Asia pertama. Kalau jagoan kamu di Asia, siapa nih teman-teman Perdua semua? Kira-kira kamu bisa komen di Instagram Perdua di Perdua, postingnya di 0823 9883 9192.

0: buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Program 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abadi. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah, pilih

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

terakhir dari Everything You Are India nih teman-teman berdua semua. Juga menutupi perjumpaan kita di sore ceria. Tepat ini di Jaga Malam ada Kapail yang temani kamu di Jaga Malam. Enjoy dan stay tune di 45 FM RC Prodobiak, teman terbaik kamu mungkin.

0: ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa. Aku bisanya lagu

0: tahu lagunya dari mana?
1: Diajari sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Yo yo yo, dan masih di Pro 2 FM di Ekaman terbaik kamu. Hey, welcome to the Jaga Malam nih teman Pro 2. Jangan galau malam-malam. Yo, yang akan menemani kamu di teman Pro 2 sampai nanti di jam 12 malam ya. Tentu saja bareng Rafael di malam hari ini. Selamat beraktivitas buat teman-teman Pro 2 dimanapun saja kamu berada. Pokoknya semoga semuanya berjalan dengan lancar ya di malam ini. Dan juga tetap semangat dalam melaksanakan tugas kamu. MC Jenny Jaga Malam, jangan galau.

0: Kekasihku Ayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sama.
1: Mama, saya dikuburan di sisa serta.
2: Apa yang kamu lakukan ke saya itu?
3: Ya, salah. Ada yang salah sama omonganku.
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia Merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Itu, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza.

kemungkinan temu berdua masih dijaga malam nih, jangan kalau malam-malam. Seperti yang kita tahu, temu berdua kalau Indonesia, ya negara kita sendiri itu memiliki kekayaan kuliner yang tidak hanya beragam dari segi rasa ya, tetapi juga tekstur yang sangat menggugah selera. Dan salah satu yang paling digemari ya teman berdua, yaitu kudapan bertekstur kenyal dan ciwi. Sensasi kenyal yang berpadu dengan rasa manis dan gurih itu membuat jajanan tradisional ini tuh tetap digemari lintas generasi nih. Ya, rahasianya itu terletak pada penggunaan bahan-bahan ya, seperti tepung ketan, tepung tapioka, sagu, atau beras ketan yang menghasilkan tekstur lentur dan legit saat dikunyah. Namun ya, teman berdua tidak hanya lezat saja ya, sebagian besar kudapan ini juga identik dengan siraman gula merah atau isian manis yang dipadukan taburan kelapa parut nih. Dan kombinasi tersebut ya, itu menciptakan cita rasa khas Nusantara yang sederhana, tetapi sulit untuk dilupakan. Kayak si dia, yang datang dan meninggalkan kenangan yang sulit untuk dilupakan. Dan kira-kira ya teman berdua, ini kudapan-kudapan apa saja sih? Kudapan kenyal apa saja nih yang ada di Indonesia ya, yang menjadi ciri khasnya Indonesia nih teman berdua. Dan buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, dan Rafael akan kasih tahu nih kepada kamu nih satu-satu dengan kudapan kenyal khas Indonesia yang wajib untuk kamu coba nih teman berdua. So stay tune on Jaga Malam, jangan galau malam.

0: laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang sih, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Oke oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu siapa yang paling royal mencetak gol di Piala Dunia sepanjang sejarah? Jawabannya adalah Brazil. Dengan torehan 229 gol, Samba memimpin daftar paling produktif. Jerman tak jauh tertinggal di posisi kedua dengan 226 gol. Selisih tipis hanya 3 gol. Namun bagi Brazil, setiap gol adalah sebuah karya seni. Dari tendangan geledek Pele, akrobatik Ronaldo, sampai free kick melengkung Ronaldinho, Brazil selalu punya cara yang indah untuk membobol gawang lawan. Sementara Jerman mengandalkan efisiensi dan presisi. Dua filosofi berbeda, tapi sama-sama melahirkan ratusan gol yang membekas di ingatan jutaan penonton dunia. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia. Radio Republik

Yo, kita teman Prodo, ini dia ya kudapan kenyal khas Indonesia yang wajib kali ini untuk kamu coba nih. Nah, yang pertama ada klepon. Ya, menjadi salah satu jajanan pasar paling populer di Indonesia ya. Di balik teksturnya yang kenyal, klepon itu menyimpan kejutan berupa lelehan gula. Lelehan gula merah cair ya, yang akan langsung meledak di mulut saat digigit. Bagian luarnya itu kemudian dibalut kelapa parut yang memberikan sentuhan gurih sehingga rasa manisnya itu ya kayak tidak berlebihan lah. Yang kedua ada cenil ya teman-teman berdua. Cenil adalah jajanan tradisional yang berbahan dasar pati singkong atau tepung tapioka nih. Kudapan ini tuh biasanya dibuat dalam aneka warna cerah ya, seperti merah muda, hijau, dan juga putih. Teksturnya yang kenyal dan sedikit lengket. Saat disajikan, cenil itu umumnya itu ditaburi gula pasir ya dan kelapa parut sehingga menghasilkan perpaduan rasa manis serta gurih yang sederhana tetapi nikmat. Mochi Sukabumi. Ya, meski mochi itu berasal dari Jepang ya, Indonesia itu memiliki versi khas yang sangat populer nih, yakni Mochi Sukabumi. Dan kudapan ini dibuat dari adonan tepung ya, adonan tepung ketan yang lembut dan kenyal. Kemudian diisi pasta kacang sangrai ya, yang ya sangat manis. Bagian luarnya itu biasanya ditaburi tepung agar tidak lengket ya saat disentuh. Karena teksturnya yang empuk dan kenyal, Mochi Sukabumi menjadi salah satu oleh-oleh khas yang banyak diburu wisatawan, teman Prodo. Dan yang terakhir nih teman Prodo, yaitu kue cucur. Wah, siapa nih yang tidak tahu dengan kue satu ini? Pastinya teman-teman Prodo tahu kan dengan kue cucur. Berbeda dengan kudapan lainnya ya, kue cucur itu memiliki karakter tekstur yang unik. Bagian pinggirnya tipis ya dan renyah akibat proses penggorengan. Sedangkan bagian tengahnya itu lebih tebal, lembut, dan kenyal. Adonan yang menggunakan tepung beras dan gula merah itu menghasilkan rasa karamel yang khas sekaligus aroma harum saat baru matang. Dan kira-kira nih buat teman-teman Pro 2 ya, kamu tuh paling suka kudapan yang mana nih? Yang sering jadi teman ngemil kamu pas lagi santai atau lagi kerja? Mungkin kamu bisa ya, ikutan komen ya. Tolong ya, bisa ditulis ya kalau di kolom komentar ya. Dan pokoknya di komentar kamu bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823-9883-9192. Yuk. Ya, siapa tahu mungkin teman-teman Pro 2 yang lain juga kepengen untuk ngemil dengan cemilan yang sama ya, dengan kudapan yang sama nih teman Pro 2. And stay tune, jaga malam, jangan jalan malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 update bersama saya Rafael Rumi. Michael telah menghasilkan 977 juta US dollar di box office global. Penghasilan itu membuat kisah tentang Michael Jackson tersebut berhasil melampaui Oppenheimer sebagai film biop

0: FM.
1: Es Parawi Nasional ke-14 Manokwari Dongkrak Ekonomi UMKM Lokal. Ketua Harian Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 tahun 2026, Dr. Insinyur Jacob Ponataba mengatakan berdasarkan survei panitia, Pespa Rawi di Manokwari memberikan pengaruh positif terhadap ekonomi. Dan demikian info Pro 2 update bersama saya, Rafael Rembuk.

0: Ya oke, dan dengan produk kita akan ikuti dengan lebih Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Produk FM Jakarta.
1: Mau bertanya, mau say hi aja atau mau absen boleh banget. Langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Produk FM Jakarta ya, 0811-801-05. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo, halo, halo. Halo semuanya.
0: What's up, bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir, pagi-pagi.
1: Selalu tuh. Pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh kayak, iya?
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya. Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Iya. Maksudnya aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa bilang gitu, tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Ya udah nih bangun nih. Gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan, akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur. Jujur, gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Tapi habis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih, oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: aduh gitu. Iya bener sih. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC tuh harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya bener. Itu enak banget gak tau kenapa.
1: Betul,
0: gue setuju. Tapi itu juga yang bikin mager banget.
1: Yaudah lah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya TTA aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Ya, akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023
1: enggak ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24
1: mungkin.
0: Ya?
1: Sekitar gitu
0: ya.
1: Enggak tahu deh. Gue kayak enggak pede gitu.
0: Antara
1: setahun-tahun itulah.
0: Oke, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya. Mungkin teman-teman yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Iya.
0: Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay.
1: Yes, lagi seneng banget kayak bantu-bantu produksi juga lagu-lagu mereka. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: Mager ya,
1: tidur kan sih.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi akhirnya ya udah, gue akhirnya kayak, gila, tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk gue tulis lagi gue rilis di tahun.
0: Gitu. Asik, seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Ah, susah banget. Gimana ya, kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih, karena dua-duanya tuh beda dan gak bisa kayak disamain, jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa, yang ngebedain tuh apa maksudnya dari segi apanya itu?
1: Karena kalau misalkan kita ngelis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia, karena musik tuh kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada, yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama, gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus
0: mengulik
1: diri. Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya betul, itu dia agak sulit ya.
1: Sumpah, susah banget. Makanya gue bingung, mau milih yang mana.
0: Iya. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Benar-benar. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat, pusing.
1: Main game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh main apa lu?
1: Lu sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
0: Oh iya?
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin. Ya udah gue mainin lagi aja.
0: Lu main Pokemon doang atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget. Wah,
1: gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
1: Gila parah banget.
0: Gila parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin. Dan mungkin kalau gue seling-selingan gue main bola.
0: Oh main bola? FIFA?
1: Game. Tapi gak jago. Jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat
0: banget. Baru gue mau nantangin.
1: Jangan pernah aja gue main bola.
0: Tapi
1: kayak aja ya. Iya, cuma suka aja.
0: Oh, oke. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya si
1: Pokemonnya? Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik Pokemon ya?
1: Joltik tuh dia di generasi gue lupa generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Benar. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon sih.
1: Charizard Pokemon kan?
0: Yang api tuh ya?
1: Api. Gila itu, kuat
0: itu,
1: banget
0: sih. Benar-benar itu OP banget sih kayaknya sih.
1: parah.
0: Oke, dan di tahun ini di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja rilis Gerilya Cinta.
1: Yoi. Ini.
0: Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan enggak menangis depresi kan.
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga enggak tahu.
0: Bener.
1: Di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy
1: iya
0: di panggung ya. Bener. Tadi kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Oke.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang. Bukan ya. Tadi kita bahas deh pokoknya ya, tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta, asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta. Dan bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.
2: Music Live Chats.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta. Yep, tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah, iya tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan? Salah sih, salah. Tapi sebenernya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, itu menang aja.
0: Oh kan? Iya, benar.
1: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang, ada orang yang suka sama lo, lo yang kayak awalnya biasa aja, gak kena-kena banget, tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa yang nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham. Oke, jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
1: Iya, masuk. Jadi bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Tadi jadi kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan. Terlalu bisnis ya. Terlalu bisnis. Yang menyusup kan, gitu aja ya. Ya tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys.
1: Gak apa-apa.
0: Ya bisa masuk gitu ke hatinya. Padahal ya si cowok juga sebenarnya enggak membuka kan.
1: Betul.
0: Oh wow. Seru. Sudut pandangnya seru. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu atau kayak gimana?
1: Jadi nggak doyan gue, cuma karena ceweknya udah semangat gitu kan dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok.
1: Ya.
0: Oke. Berarti lu tuh nggak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
1: Menurut
0: lu gimana?
1: Enggak gitu ya, iya nggak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue pada akhirnya sih menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia, gitu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya, why not coba aja deketin gitu kan?
1: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Santai serem banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang ya kayak denial gitu kan, kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue.
1: Oke, iya betul.
0: Lu ada pesannya gak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue pernah ngalamin lagi. Itu bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukai sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati tuh.
0: Iya.
1: Kayak mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi sisi dia yang sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan wah, mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Kita gak ada yang tahu ya. Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul. Kasih kesempatan aja.
0: Itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salah.
0: Why not? Trying to apa sih bahasanya? Itulah. Tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomong soal cinta gitu kan. Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa? Kayak butterfly era enggak juga sih sebenarnya sih kayak jatuh cinta lah. Fase-fase di mana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu definisi jatuh cinta yang seperti apa sih? Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya dia.
0: Iya, enggak apa-apa. Imajinasi lu.
1: Masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta.
1: Asik sekali. Terlalu sekali. Lu berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi. Mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin. Apa ya? Jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk oke, gue jadi keren supaya dia terima gue. Kan kita tuh banyak gak sih momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang misalnya kayak perfect, walaupun juga gak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lu diterima, entah berapa bulan kemudian, tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini kayak tiba-tiba kayak, versi diri lo sendiri tiba-tiba mulai keluar, dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak, lo orang berbeda sama pas gue PDKT.
0: Itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Selalu kita berusaha menjadi orang lain.
1: Yes, gitu kan.
0: Yang sebenernya ya anggap dari juga sih. Karena pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macam, tapi please be yourself and stop performing. Sumpah.
0: Itu dia.
1: Iya.
0: Benar-benar. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Iya, benar.
0: Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta nomor 2. Gue udah penasaran, gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati. Asik.
1: Kesel banget bener gue. Serah
0: gue ya.
1: Lo yang punya acaranya terserah.
0: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia kalau jadi dengan Gerilya Cinta.

0: dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb Day.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya. Tapi seneng banget. Akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu loh.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu?
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta, jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak Jepang gitu.
0: Cuma
1: maksudnya tuh yang benar-benar nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene, jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak background-nya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi.
1: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue gak tahu juga apa, karena gue kan juga lagi gak ngalamin cinta. Cuman kayak gue, yaudahlah. Abis itu gue lihat lagi gambar-gambar itu kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget.
0: Ini salah satu apa sebenarnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Oke.
1: Gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lu bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya pertama ya, tadi kan lu bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Ya,
0: tapi lu bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lu biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi itu gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman?
0: Okay.
1: Apakah ada meja atau apa? Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue lupa lagu gue yang mana, intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, hey gimana kabar hidup lo, lalalala, dan gue terinspirasi dari kabar hidup dia.
0: Wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anime atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, oh apa gue bikin lagu yang gambar ini, jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak random banget, bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Itu ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
1: Jadi serandom itu sebenarnya. Ya.
0: Bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya. Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu, bisa jadi lagu.
1: Betul banget.
0: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Dari mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya acapellanya itu beatboxing gitu.
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Mm-hmm. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Gue ingat pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang beatbox.
0: Iya.
1: Karena gue pengen ada beatbox supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke.
1: Terus ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak gitu-gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Dari gitu.
0: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini mau makan waktu yang lama kah atau tidak?
1: Enggak. Ini malah cepet yang ini
0: produksi. Oh ya? Berapa lama?
1: Ya? Kalau gak salah buat kita kerjain musik dasarnya aja kita butuh 1 hari, terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari.
0: Wow.
1: Enggak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita panggil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari di
0: hotel 3 hari ya.
1: Total 3.
0: Wow.
1: Enggak terlalu lama.
0: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lagi 3 hari ya?
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
0: Karena gue masih apa ya, heran aja gitu orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep, gitu. Denger tuh enak banget tuh kayak. Gue nggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright, itu boleh di-spill nggak sih tentang EP-nya?
1: Gak boleh
0: sama sekali.
1: Gak boleh.
0: Judulnya pun gak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
0: Ada.
1: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Betul sekali. Bener. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya, berarti ya.
1: Pokoknya sejauh ini, pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis, pokoknya kita semua bakal full senyum, sabriwing segala macem, pokoknya nggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gue bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke, siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Yoi.
0: Ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya, belum boleh dikasih tahu ya. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Bro 2. Ini ada dari Afif Mukminin.
1: Katanya,
0: mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujaan hatinya nggak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa, sebenarnya tidak terpaku oleh gender. Okay. Jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orang itu kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lu.
0: Oh, gitu. Oke. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya.
1: Iya. Bener-bener. Tidak terpaut
0: gender.
1: Gitu. Okay. Kurang satu kata.
0: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam, Bang. Salam dari Anjas, posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRD Jakarta. Waduh, menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengar pas kapan sih? Menurut gue?
1: Sama pasangan kita sih. Kalau ada kalau misalkan gak ada, mungkin pagi-pagi.
0: Okay.
1: Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya,
1: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Oh wow. Iya,
1: kayaknya bakal bangkitin semangat.
0: Ya. Iya benar-benar.
1: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal.
0: Ayo seru. Boleh. Karena sambil kecium sambil nyanyi sendiri kan.
1: Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini orang kenapa?
0: Kenapa?
1: Anak?
0: Lo ada apa bro? Cerita bro.
1: Gak ada bang, lagi pengen nanya ya bang.
0: Akhirnya nanti kita masuk ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: FM, si berangkat sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yo,
0: bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube Fashion Vibe.
0: Kalau boleh diceritain, ini apa maksudnya konsep dari MV-nya nih apa?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA, karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh berbagai full banget kan.
0: Iya benar sih.
1: Anak-anak umur segitu.
0: Benar-benar asik.
1: Kira tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, oke, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA? Seru kayaknya. Dan gue di situ jadi guru.
0: Ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Oke.
1: Video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya.
1: Iya biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Gue pengen.
0: Gue kayak bilang. Seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, bener-bener. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain, ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Oke.
1: Entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Nice. Yes. Seru. Tapi kalau lo gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya, kuning muda.
0: Oke, kenapa tuh ada alasan
1: tertentu? Nggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Oke.
1: Pokoknya kayak pas denger lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Benar. Cocok sih, benar.
1: Karena emang se-bright dan se-warm.
0: Yes, itu dia. Benar. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Ya. Balik ke pengalaman masing-masing. Betul.
0: Oke, dari lo mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 semua? Atau mungkin fans lo?
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Fashion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih. Caleb, udah main-main. Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti EP-nya ya. Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal EP-nya ya. Oke, terima kasih juga sama Brodo udah seru-seruan.

Oke, dan teman Pro 2 masih jaga malam ini dengan galau malam-malam. And welcome back to the Pro 2 FM, biar kawan terbaik kamu. Yang kembali lagi nih bareng Rafa nih teman Pro 2 di jaga malam dengan galau malam-malam. Ya, kalau berbicara soal jangan galau malam-malam. Kalau ngomongin soal galau ya teman Pro 2, kebanyakan orang itu galaunya itu karena apa nih? Apakah karena hubungan yang rentan atau apa nih, pekerjaan yang sering buat galau? Kalau menurut kamu nih kayak gimana kita mau berdua, hal apa yang sering membuat kita itu merasa galau nih kita mau berdua di ya terlebih lagi di malam hari.

Dan kira-kira nih teman berdua di malam hari ini, kamu merasa galau tidak? Kalau kamu merasa galau, ya mungkin bisa diceritakan sedikit ya. Kamu nih galaunya kenapa nih? Apa karena nggak ada cemilan di malam hari ini? Atau gimana nih teman berdua? Buat kamu jangan lupa untuk share ya, komentar kamu bisa lewat WhatsApp berdua di 082398839192. Jangan lupa berkomentar dan ya, sampai jumpa di 3 malam dengan galau malam-malam. Ya, yeah, ya. Yeah.

kata J yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Hinata J muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Hinata J biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Suhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: Five minutes later.
0: Kenapa nih? Tugasku. Tidak, deadlineku. Tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Radio Republik

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Kehemat aku emang
0: stay tuned on Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Oke, dan teman-teman masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ya, buat kamu ya, jangan galau teman-teman dua. Yang namanya galau ya teman-teman dua, pastinya kamu pernah kan merasa galau nih teman-teman dua. Apalagi galaunya soal percintaan. Entah itu karena patah hati, ya, entah karena cintanya bertepuk sebelah tangan, atau rindu yang tak tertahankan. Tapi ya teman-teman dua, di balik hati yang pernah retak ya, di balik hati yang pernah retak adalah bukti bahwa kamu itu pernah berani untuk mencintai. Dan di balik luka, di balik rasa sakit yang pernah kamu alami juga itu ya teman-teman dua, itu bukanlah akhir ya, melainkan pintu menuju transformasi. Dan yang harus kamu ingat ya teman-teman dua, yang selalu harus diingat ya buat kamu nih teman-teman dua, yang harus kamu ingat bahwa hal paling menyakitkan adalah kehilangan diri kamu sendiri ya, kehilangan diri kamu sendiri dalam proses mencintai seseorang dan melupakan bahwa kamu juga istimewa. So, jangan galaunya itu terlalu berlarut-larut ya teman-teman dua. Yo, tetap semangat dalam menjalani setiap keseharian kamu dan tetap semangat karena kamu pasti bisa untuk melewatinya dan kamu akan menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Stay tune Jaga Malam, jangan galau.

kita mikir, emang anak muda bisa bikin perubahan? Jawabannya ya bisa banget. Hari Kebangkitan Nasional bukan cuma tentang sejarah perjuangan, tapi juga tentang semangat untuk terus maju dan gak takut berkembang. Dulu, anak muda bangkit lewat perjuangan dan persatuan. Sekarang, kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti lewat karya, belajar hal baru, bikin konten positif, dan saling support satu sama lain. Karena perubahan gak selalu dimulai dari langkah besar. Kadang hal kecil yang kita lakukan terus-menerus justru bisa membawa dampak besar.

0: Prodo FM.
1: Terbang kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen sepak bola terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 negara. Dari sebelumnya, hanya 32. Artinya, lebih banyak tim akan tampil, lebih banyak pertandingan digelar, dan peluang kejutan pun semakin besar. Negara-negara yang sebelumnya jarang lolos, kini punya kesempatan untuk uji kemampuan di panggung dunia. Menariknya lagi, Piala Dunia 2026 juga akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi sejarah baru dalam penyelenggaraan Piala Dunia dengan atmosfer pertandingan yang akan terasa berbeda di setiap negara. Dengan bertambahnya jumlah peserta, format pertandingan juga ikut berubah. Akan ada lebih banyak grup dan pertandingan, sehingga perjalanan menuju babak final menjadi lebih panjang dan menantang. Hal ini membuat setiap tim dituntut untuk tampil lebih konsisten sejak awal turnamen. Selain itu, peluang munculnya tim kejutan juga semakin terbuka. Jadi, sudah siap menyambut Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

Ya, oke, teman-teman, masih di Jaga Malam dengan Galau Malam-Malam, dan juga nih ya untuk meluapkan semua ya rasa galau kamu nih, teman-teman berdua. Ada teman kita juga nih yang sudah ikutan gabung di malam hari ini, yang ikutan gabung request lagu ya, yaitu Tata Janeta Korbanmu. Dan buat kamu teman-teman berdua, selamat beraktivitas, selamat malam, semoga semuanya berjalan lancar dan tetap stay tune di Jaga Malam di Prodo FM, biar teman terbaik kamu.

Tapi sebelum Ramadan tiba, ada satu tradisi khas di Jawa yang selalu bikin suasana kampung jadi hangat, ramai, dan penuh kebersamaan. Namanya Punggahan, sebuah tradisi turun-temurun untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kata Punggahan sendiri berasal dari kata unggah yang artinya naik. Maknanya dalam banget, naik menuju bulan yang lebih suci, naik kualitas ibadah, dan naik juga niat untuk jadi pribadi yang lebih baik. Yang bikin Punggahan terasa spesial, semua orang makan bersama, mulai dari keluarga, tetangga, sampai satu kampung.

0: Karena menyambut bulan suci bukan cuma soal persiapan fisik, tapi juga kesiapan hati.
1: Introduce FM, teman terbaik kamu.

Oke, dan teman bro, tidak terasanya kita sudah memasuki Jazz Music di malam hari ini. Ya, selamat malam saja buat teman-teman pro 2 dimanapun kamu berada. Semoga dapat terhibur dengan beragam hiburan yang sudah dihadirkan untuk kamu nih, teman pro 2. Dan jangan lupa untuk selalu dijadikan pro 2 sebagai headline yang akan terus menemani kamu, menghibur kamu, dan akan terus menginspirasi teman-teman pro 2 dimanapun kamu berada. Oke, dan di cerita penutup hari ya teman pro 2, Rafa punya satu cerita di pegelaran Piala Dunia 2026. Ya, dan di pegelaran Piala Dunia 2026 ada salah satu nama yang selalu menjadi perbincangan hangat, yaitu Cristiano Ronaldo. Kita itu bukan sedang melihat akhir ya teman pro 2 dari kisahnya. Kita itu sedang menyaksikan bab terakhir dari sebuah legenda yang tidak akan pernah tergantikan. Ya, Cristiano Ronaldo, nama yang sudah melampaui zaman, melampaui generasi, dan melampaui semua batas yang pernah dianggap mustahil. Dari awal yang penuh perjuangan sampai puncak kejayaan yang tak terhitung jumlahnya, dia selalu berdiri sebagai simbol kerja keras, ambisi, dan mental yang tak pernah runtuh. Piala Dunia 2026 mungkin adalah panggung terakhirnya, dan disitulah dunia akan melihat apakah mimpi yang selama ini ditunggu akhirnya bisa menjadi kenyataan? Bukan hanya untuk Portugal ya, tapi untuk setiap hati yang pernah percaya bahwa seorang manusia bisa menulis takdirnya sendiri. Dan buat kamu nih teman berdua, di momen ini tuh kita bersatu dalam satu harapan, bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai saksi perjalanan seorang legenda yang sedang menulis akhir kisahnya dengan tangannya sendiri. Apapun hasilnya nanti, satu hal yang tidak akan pernah berubah. Ya, Ronaldo, dia itu sudah menjadi GOAT di hati jutaan orang di seluruh dunia. Dan jika ini benar-benar panggung terakhirnya, maka biarkan dunia tahu bahwa kita ada di sini, berteriak bersama, memberi dukungan sampai detik terakhir untuk Cristiano Ronaldo. Teruslah berjuang. Dan teruntuk kayak Cristiano Ronaldo, teruslah berjuang, teruslah bermimpi, dan teruslah menginspirasi. Karena selama masih ada nafas pertandingan, harapan itu belum mati. Dan ketika momen itu datang, seluruh dunia akan serentak berdiri dan berteriak bersama. See you.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar ini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Yaya, bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya,
1: emang so cantik banget. Sebel deh liatnya.
0: Komennya, komen, komen.
1: Yuk, komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komennya, komen, komen, komen.
1: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
1: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
1: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: uang 20 juta, wah murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet?
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, dan nomor pro 2. Waduh, nggak terasa nih ya. Sudah saatnya untuk Rafael pamit ya dari ruang dengar kamu di nomor pro 2. The 1975, ya, about you, menutup perjumpaan kita di sepanjang hari ini. Mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman pro 2 yang tetap stay on pro 2 FM biar teman terbaik kamu. Dan kita itu semua pasti mempunyai tim favorit masing-masing yang berbeda-beda ya. Sama ya seperti perjalanan hidup kita semua pasti memiliki perjalanan ya, dan juga kita menjalaninya dengan cara kita yang berbeda-beda, tetapi tetap dengan satu tujuan. Yo, tetap semangat dalam perjalanan kamu, dan saya Rafael Rumbino beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro2Bia, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 94.5 FM untuk nemenin teman Pro2 sepanjang hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 pagi hingga nanti pukul 24 malam. Teman Pro2, terimalah salam jumpa kami. Dari Jalan Majapahit, Biak, Papua, terimalah salam jumpa kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.
0: Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
1: Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek
0: di rri.co.id.

0: Ya, pasti yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang dialunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM. Pro 2FM.

4.5 FM Pro 2 dia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, sesaat lagi ya kita akan mengikuti siaran relay Piala Dunia FIFA 2026. Khusus di pagi ini, relay disiarkan melalui Pro 2 ya, karena Pro 1 masih menayangkan program berita hingga pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan pertandingan yang sedang berlangsung adalah laga seru antara Jerman menghadapi Paraguay ya. Tentu ini menjadi pertandingan yang sayang untuk dilewatkan teman Pro 2, apalagi kedua tim sama-sama tampil dengan semangat yang untuk meraih hasil terbaik nih. Jadi buat para pecinta sepak bola, tetap di frekuensi 94.5 FM Pro 2 bias ya. Siapkan semangatmu, nikmatin jalan pertandingannya, dan mari kita rasakan bersama atmosfer Piala Dunia 2026 dari manapun teman Pro 2 berada nih. Usai relay pertandingan dan setelah Pro 1 kembali bergabung usai program berita ya teman Pro 2, pada akan kembali hadir menemani pagi teman Pro 2 semuanya dengan berbagai informasi menarik dan lagu-lagu pilihan tentunya. Dan sekarang mari kita ikuti bersama relay pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Paraguay hanya di RRI Pro 2 Bias di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Selamat menikmati.

mengontrol bola dan akhirnya lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jerman. Kali ini Jerman melalui Leroy Sané. Leroy Sané merangsek dia dari sisi kanan, mundur lebih dahulu ke belakang, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich, kapten ke-11 dari Jerman, umpan saja mendatar kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berlari, dia sedang melewati garis tengah. Kali ini kepada siapa bola akan diberikan? Ada Nathan Elbron. Nathan Elbron sudah utak-atik dia. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan tarik saja Florian Wirtz. Ah, tidak jadi. Florian Wirtz masih dibayang-bayangi oleh Antonio Caceres. Nah, hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini timnas Jerman. Ada Kai Havertz. Kai Havertz dia dikawal tadi oleh Gustavo Gomez. Terjadi perebutan bola. Kali ini ada Nathan Elbron. Umpan tarik ke depan Nathan Elbron. Ah, sayang sekali pendengar. Kali ini jatuh lagi kan bola di kaki Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané saat ini umpan beri lagi ke back pass ke belakang. Maksudnya tadi membongkar serangan dari pertahanan dari timnas Paraguay, namun gagal tadi. Ya, wasit tadi Jalal Zayed dari Maroko meniup peluit, terjadi insiden antara Denis Undaf dengan Juan Jose Canale nomor 13, dan akhirnya

Samping dia ke kiri, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia dengan Nathan Elbron. Kali ini ada Dennis Undaf. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan 1-2 tadi antara Mecca dan Dennis Undaf disapu tadi oleh barisan pertahanan oleh Gustavo Gomez. Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Ada Jonathan Tah kali ini. Jonathan Tah umpan lagi kepada Florian Wirtz di sisi kiri. Florian Wirtz saat ini mendribel bola. Meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich ada di sisi kanan penyerangan Jerman. Mundur lagi back pass ke belakang. Kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan saja ke sebelah kiri. Ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger rekan-rekan meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Kali ini ada Pavlovic. Pavlovic umpan langsung terobosan ke depan. Ada Kai Havertz tendang langsung. Ah, namun sayang kali mendengar. Diblok tadi oleh para pemain bertahan Paraguay. Kali ini ada Caceres. Caceres buang saja bola ke depan. Kembali lagi jatuh di kaki Joshua Kimmich. Timnas Jerman terus mengurung pertahanan dari Paraguay. Kali ini Joshua Kimmich berikan kepada Pavlovic. Pavlovic dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain. Umpan back pass lagi belakang kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari mengejar. Kali ini mendekati garis tengah pertahanan. Umpan pendek saja ke sebelah kiri ada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lagi melebar ke kiri ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan sodoran ke depan. Kali ini kepada Leroy Sané. Leroy Sané umpan tarik tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Diblok lagi, kembali diblok oleh para pemain bertahan dari Paraguay. Dan gagal tadi timnas Jerman membangun serangan untuk menjebol gawang dari Orlando Gil. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Akan dieksekusi oleh kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan. Sudah bola kencang melewati garis tengah. Maksudnya kepada Avalos. Avalos berduel tadi. Namun sayang bola lebih cepat berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mendribel bola dia. Umpan ke sebelah kanan berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari melewati garis tengah permainan. Umpan sodoran langsung ke depan pada Leroy Sané. Menyerang dari sisi kanan ada 1-2 pemain. Namun sayang sekali mendengar ada Matias Galarza berhasil memotong alur bola. Kali ini jatuh lagi bola di kaki para pemain timnas Jerman. Namun ada perebutan bola. Dan kali ini terjadi perebutan bola. Mejo Almiron maksudnya tadi diganggu oleh Felix Mecca. Wasit Jalil Jayet akhirnya memberikan tendangan bebas. Setelah tadi Mecca menarik kostum dari Miguel Almiron, mantan pemain Newcastle United yang saat ini membela klub Major League Soccer di Amerika yaitu Atlanta FC, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Masih di area permainan Paraguay sendiri, akan dieksekusi oleh Orlando Gil, kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan umpan ke depan, maksudnya kepada Avalos. Avalos tadi sudah melakukan sundulan namun tidak menemui sasaran. Kali ini ada pemain dari Jerman, nomor 18, bek kiri Nathan Elbron. Menggiring bola dia, dribble, memberikan bola kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan ke samping berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan sodoran kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lagi ke depan kepada Leroy Sané. Tapi umpan lagi back pass ke belakang. Masih melakukan dominasi ataupun penguasaan bola. Dan kali ini mengurung pertahanan Paraguay, para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Leroy Sané yang ada menyisir di sebelah kanan penyerangan. Leroy Sané umpan mendatar dia. Maksudnya kepada Pavlovic. Ah, berbahaya kan. Ada 1-2 pemain dari Paraguay menutup pergerakan dari Pavlovic. Berhasil dibuang tadi. Kali ini Miguel Almiron. Miguel Almiron berlari kencang dengan sisi kiri permainan. Miguel Almiron. Namun sayang bola berhasil direbut oleh Nathan Elbron. Kali ini Nathan Elbron. Jerman melakukan serangan. Dennis Undaf berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz menyerang dari sisi kiri. Kai Havertz umpan. Ah, sayang sekali umpan mendatar. Kai Havertz berhasil dipotong tadi oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza dari timnas Panam Paraguay. Terjadi pelanggaran dilakukan oleh Alexander Pavlovic terhadap Matias Galarza nomor punggung 23. Dan wasit Jalal Jayet asal Maroko akhirnya meniup peluit dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Sudah memasuki menit ke-37 babak pertama pertandingan dan akan dilanjutkan reportase oleh
Bung Yanto Prawironegoro.

0: Saudara-saudara, memasuki menit ke-38 nampaknya kedua kesebelasan terus meningkatkan tempo permainan, terutama pemain-pemain Jerman yang terus mencoba mengurung pertahanan Paraguay dari sisi kiri maupun kanan. Namun sampai saat ini kedua kesebelasan belum mampu menjebolkan gawangnya masing-masing, menjebolkan gawang lawannya masing-masing sehingga tim serangan kembali bangun Jerman. Ada Antonio di sana, lebar ke sektor kiri, cepat dia bersama dengan rekannya Nathaniel Brown ataupun yang lainnya. Masih tadi Antonio kerap bersenap ya. Ada Jonathan Tah, sodorkan bola pendek ke sektor kanan. Ada pemain nomor 19 yaitu Leroy Sané mencoba menggiring bola, memasuki dari lawan sudi. Bayang-bayangin pemain-pemain Paraguay, sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya begitu cepat berjalan sehingga langkah kaki Leroy Sané ataupun yang lainnya tidak mampu mengejar bola. Dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Paraguay. Kita nantikan 0-0, pertandingan sudah berlangsung 38 menit. Tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang Orlando Longfield. Sodorkan bola pendek ke depan, yang dituju adalah pemain nomor 21. Di sana ada Gabriel Apalos mencoba menggiring bola, sodorkan bola pendek ke depan dia kepada Miguel Almiron, mencoba kotak ketiga, tarik ke belakang lagi, masih Miguel mencoba melakukan tekanan dia, langsung saja dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Jerman. Namun akhirnya bola lepas dari pemain-pemain Jerman kuasa sama Paraguay, kini membangun serangan dia. Ada di sana kami lihat pemain Joan Carreques, tapi salah umpannya, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil. Tendang sudah ke depan, yang dituju adalah Apalos, tetapi salah umpannya, kandas juga si Antonio. Antonio umpan terobos ke dalam kotak penalti, yang dituju adalah pemain Florian Wirtz, tapi kali ini memang bolanya tidak sempurna dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil. Tentu saja tidak menghasilkan apa-apa, saudara-saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Namun sempat membentur ataupun disundul tadi oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja terjadi lagi tendangan penjuru untuk Jerman. Sudah dilakukan pendek saja oleh pemain Florian Wirtz kepada rekannya di sana, sodorkan ke bola pendek, bebas cerok tetap, tapi lepasnya bahkan putar, terlambat saudara-saudara, terlambat melakukan eksekusi, menggoreng bola terlalu lama. Akhirnya bola tadi kandas ke depan main belakang kesebelasan Paraguay. Kini bantu lagi Nathan Brown, pemain belakang dia maju ke depan, terjadi clock duel jarak kotak penalti. Namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang kapten kesebelasan Joshua Kimmich, tetapi kali ini ataupun Pajlovic saudara, tapi salah umpannya, dan lagi-lagi serangan yang dibangun Jerman akhirnya putus di tengah jalan dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tendangan bebas saudara-saudara setelah terjadi handsball kami cerita tadi. Tendangan bebas akan dilakukan kapten kesebelasan Gustavo Gomez. Ambil ancang-ancang Gustavo sambil memberikan aba-aba untuk maju seluruh rekan-rekannya langsung ke arah kotak penalti, yang itu adalah Matias Galarza, tetapi salah umpannya, diserobot lagi di belakang, datang bantuan saudara-saudara ada Miguel Almiron, mencoba mengirim bola cepat ke meta si garis, sudah angkat ke kotak penalti, tetapi kali ini didorong saja bola tadi oleh pemain belakang ataupun ya pemain belakang Jerman nomor 18 Nathaniel Brown back kiri ini, dan tentu saja dan menghasilkan tendangan penjuru untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri ataupun sebelah kiri gawang Manuel Neuer. Kita nantikan Almiron yang akan melakukan tendangan penjuru ini, masih memetakan bola ya, dibantu asisten wasit ya. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berada di kotak penalti, bahkan 7 saudara-saudara. Ya, ambil ancang-ancang dengan kaki kiri, langsung kemul gawang pada Curo, ditinju saja oleh Manuel keluar kotak penalti. Namun kali ini datang lagi bantuan, ada di situ Juan Carreques melebar ke set karena berikan kepada Almiron, legrak kemudian melebar ke set karena berbahaya, angkat, top, oh masuk saudara-saudara, berdar satu heading Julio Enciso setelah menerima umpan tendangan penjuru tadi, dan dengan gerakan yang luar biasa Enciso berhasil menyerobot bola, menyundul bola ke gawang Manuel Neuer, dan bergetarlah jala gawang Jerman pada menit ke-41 babak yang pertama ini. Berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Bung Estu,
1: Ya, benar Anda. Bermula dari menit ke 39 ada corner ketiga dari Jerman, lalu terjadi counter attack dan di sisinya Miguel Almiron dia eksploitasi dengan baik ya. Almiron menciptakan tendangan penjuru, lalu dari jarak penjuru yang tidak maksimal berhasil ditepis tadi tendangan dari seorang Almiron, lalu bola ke tengah lagi dan ternyata ada lagi umpan 1-2 Galarza yang geser jauh dari posisinya bermain 1-2 dengan Almiron, lalu diakhiri dengan umpan yang bagus. Enciso datang dari belakang. Enciso ini memang salah satu pemain penting dari tim ini, meskipun Avalos yang ditempatkan sebagai pemain depan tunggal, tapi Enciso pergerakannya tidak diantisipasi dengan baik, tetapi memang poinnya adalah dua permainan dari Almiron dan Galarza. Ini menurut saya cukup bagus sejauh ini, dan Almiron membuka semua itu dengan baik melalui menghasilkan tadi serangan dan corner kick, lalu diteruskan dengan permainan satu dengan Galarza, yang Galarza jauh ke sisinya Almiron. Dan ini menurut saya kelengahan, dan inilah bukti bahwa Jerman ini belakangnya memang rapuh sejauh ini.
0: Baik, saudara-saudara, kami alihkan perhatian Anda lagi ke stadion tempat pertandingan berlangsung di Boston ini. Ini satu serangan dibangun pemain-pemain Jerman dekati daerah lawan, namun kali ini patah di tengah jalan, diserobot lagi dari belakang oleh Damian Bobadilla. Saudara-saudara, bola pendek ke depan, umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gabriel Avalos, namun kali ini salah umpannya. Kembali Jerman mencoba menekan, berikan Sané tarik ke belakang dia kepada kapten kesebelasan ataupun kepada Dennis Undaf, namun lagi-lagi serangannya patah. Ada Sané masih mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini kandas lagi di kaki pemain-pemain Paraguay. Ada Matias Galarza kirimkan ke depan, tapi sayang tidak ada kawan yang ada lawan. Kuasa sepenuhnya Antonio ataupun Jonathan Tah melebar kepada Sané di sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi, tarik ke belakang. Ada kapten Joshua Kimmich. Kimmich melebar ke sektor kiri kepada Antonio Rudiger. Rudiger tenang-tenang saja dia. Tarik lagi ke belakang kepada Jonathan Tah. Melebar kepada Sané dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke belakang. Oh, tidak ada kawan di sana. Dihadang saja bola tadi. Namun sayang jatuh di wasit daratnya sendiri. Terjadi cop duel. Tetapi kali ini datang lagi serang. Lepas tembakan. Jauh, saudara-saudara. Satu tembakan yang keras tadi dilepaskan kapten Joshua Kimmich dari Jerman ini. Tetapi sayang, seribu sayang, memang bolanya sangat jauh dan hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 1-0. 1-0 unggul kesebelasan Paraguay melalui gol yang diciptakan Julio Enciso pada menit ke 42. Kini serangan dibangun pemain-pemain Jerman. Kini kan ke depan yang dituju adalah pemain Kai Havertz, namun salah umpannya. Coba masih diburu Kai Havertz, dibantu dari belakang Florian Wirtz, angkat ke dalam kotak penalti, tetapi kali ini patahkan saja bola tadi oleh kapten kesebelasan Gustavo Gomez dari kaki pemain belakang Dennis Undaf, pemain depan Jerman yaitu Dennis Undaf, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Nantikan kapten kesebelasan Joshua Kimmich akan melakukan tendangan penjuru dari sebelah kanan yang gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, waktu normal sudah 45 menit dan saat ini saat pertambahan waktu 5 menit diterapkan. Langsung ke kawan, terjadi kompetual di sana. Heading saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Namun datang serangan Sané. Sané tarik ke belakang, tidak umpannya. Datang lagi dari belakang mencoba balik mereka. Tetapi kali ini lagi-lagi saudara pemain-pemain Paraguay membuang saja bola keluar lapan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Jerman di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan, langsung berikan pendek saja. Mencoba bawa serangan pemain-pemain Jerman. Ada Sané, setup dari elek kiri, kini menyusup jangan lupa berikan gerak-gerak nanti. Gerak terus nak dia masih. Umpan gara berbahaya. Lepas tembakan. Oh, sayang. Sayang, seribu sayang. Felix Memeka mencoba melakukan tembakan dari jarak yang cukup jauh secara-secara ke arah gawang. Namun sayang bola tadi ternyata masih belum tepat sasaran karena sempat membentur pemain belakang Paraguay dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kembali diambil Joshua Kimmich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pemain Jerman ada di kotak penalti pertahanan Paraguay. Langsung kembali ke gawang, terjadi kembali heading. Oh, keluar kotak penalti. Datang lagi serangan Jerman.
1: Wajah sebenarnya ada Leroy Sané di sana, angkat sudah. Full down, lepas tahan, lepas tembakan. Bagus-bagus sekali saudara. Luar biasa penjaga gawang Orlando Gede tadi menyelamatkan gawangnya dan kini kembali serangan dibangun oleh Paraguay, tetapi keluarlah penjaga gawang Manuel Neuer langsung keluar dari serangannya, langsung menyelamatkan bola. Kini serangan Jerman berkasih tekanan, ada di sana-sana, mencoba kotak ketik saja, kotak penalti, terjatuh pemain Jerman, tetapi memang bukan pelanggaran walaupun di dalam kotak penalti. Tentu saja dibiarkan saja oleh wasit yang memimpin pertandingan secara sekarang, yaitu Jalal Zaid dari Maroko. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay di sisa-sisa menit terakhir pertambahan waktu ini. Kita nantikan saja apakah 1-0 masih tetap bertahan untuk Paraguay atau sebaliknya dalam pertambahan waktu 5 menit ini Jerman akan membuat kejutan, menyamakan kedudukan. Kita nantikan saudara-saudara, yang jelas masih tersisa kurang lebih 2 menit lagi dan kini terjadi tendangan gawang. Tendangan gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay sudah dilakukan Orlando Gil. Berikan bola ke depan, yang dituju adalah pemain Gabriel Avalos, tetapi sayang bola tadi lepas dari jangkauannya dan tentu saja hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam untuk kesebelasan tim Panther Jerman. Kuasa punya Jonathan Tah, permainkan bola dia tenang tak saja, teruskan bola pendek kepada Kimi, tarik lagi kepada Jonathan Tah, kembali atau kepada Kimi lagi, mencoba melakukan tekanan, ada sana di situ, mencoba mengirim bola di setor sebelah kiri, pertahanan kesebelasan Paraguay dibayang-bayangi dua pemain Paraguay, umpan ke kotak penalti, namun terjatuh. Saya melihat pemain apa Jerman tadi, namun tidak merupakan pelanggaran. Kini tekanan kembali Jerman, angkat ke mulut kawan di dalam kotak penalti, tetapi kali ini bola tadi lepas dari jangkauan pemain-pemain Jerman dan sempat menyentuh bola tadi pemain belakang Paraguay. Nampaknya wasit Jalail langsung menunjuk satu titik pojok, apakah terjadi tendangan penjuru. Ya, kita nantikan, ternyata tendangan penjuru dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Dapat dilakukan tendangan penjuru ataukah Joshua Kimmich ini? Ya, sebesar tendangan penjuru kapten kesebelasan Jerman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Jerman berada di kotak penalti. Tambah lagi satu saudara-saudara. Oh, ternyata kali ini tendangan penjurunya tidak dilakukan oleh Joshua Kimmich, namun dilakukan oleh Nathan Broad, bek kiri yang mencoba melakukan tendangan penjuru dengan kaki kiri. Dari langsung saja ke melambung tinggi ke bawah gawang, terjadi kerotot di sana. Keluarlah saudara-saudara penjaga gawang Paraguay Orlando Gil yang menggunakan kostum berwarna ungu ini langsung saja lompat dan menyelamatkan bola di udara. Selamatlah gawang kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun Jerman, ada di sana Felix Memeka mencoba mengirim bola terusik kepada kapten Kimmich melebar ke sektor kiri, ada Leroy Sané di sana untuk menurunkannya. Jordan Brown langsung ke belakang kepada Kimmich lagi, mendekati darah lawan, sodorkan kepada Sané. Sané geras tumbuh senaja, tarik ke belakang, langsung ke belakang. Disapu sekeluar kotak penalti. Kini Paraguay membangun serangan, namun bersamaan dengan itu saudara, wasit yang memimpin pertandingan Jalal Zaid dari Maroko membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama. Dan tambahan waktu 5 menit pun telah berakhir. Kedudukan sementara adalah 1-0 untuk Paraguay melalui gol yang dicetakkan oleh Julio Enciso pada menit ke-42 babak yang pertama.
2: Ya baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Rosi atas laporan pandangan matanya pertandingan babak pertama Jerman menghadapi Paraguay. Bung Estu, ini Jerman sementara tertinggal, Bung Estu nih. Apa yang membuat Jerman seperti buntu dalam serangan-serangannya walaupun mendominasi, dan justru Paraguay yang berhasil mencuri gol nih, Bung Estu?
3: Ya, sekali lagi ini bukti bahwa rapornya di belakang Jerman ketika mereka mendapatkan serangan yang cukup mendadak ya, dari dibangun ketika bermula dari mereka mendapatkan, sebenarnya posisi lebih menguntungkan mereka yang mereka mendapatkan corner, lalu dari corner itu baru serangan balik diciptakan oleh para pemain Paraguay di menit ke-40. Ada corner untuk Paraguay dari sisinya Miguel Almiron yang memang sangat energik, sangat agresif di pertandingan ini, dan ternyata tidak hanya mampu melakukan covering terhadap rekan-rekan di belakang Almiron, juga melakukan penetrasi yang sangat bagus. Dan di setelah itu, lalu pemain yang juga punya pergerakan baik lagi, yaitu Matias Galarza yang mendekati ke Almiron, ke sisinya Almiron, jauh ke sisi kanan dari sisi kiri, ternyata dia diakhiri dengan crossing, dan Edusso memang kesempatan posisinya sangat bagus, memang berada di belakang Avalos, tapi dia berhasil mengecoh para pemain bertahan dari Jerman dan melakukan sundulan dan akhirnya tercipta gol. Tapi overall sih efektivitas permainan mungkin dimiliki oleh para gol, walaupun secara ball position jauh sekali tertinggal di babak pertama ini 79-21 ball position di babak pertama, tetapi efektivitas kelihatan dari shoot on goal dan shootnya, 3 shoot buat on goal dimiliki para gol, artinya mereka sangat sekali mendapatkan kesempatan melakukan tendangan, sedangkan Jerman dari 5 shoot on goal mereka sama sekali mereka tanpa ada shoot on goal. Lalu bintiknya ada 2 di para gol yang Jerman belum dapat apapun. Kelihatan sekali Jerman juga sangat agresif dengan 6 corner kick mereka, tapi dari 6-6-nya memang belum ada yang menghasilkan, karena ketika di kotak 16 mereka juga belum terlalu banyak sentuhan di situ sebenarnya dari para gue, sedangkan dari Jerman ada 14 kali sentuhan, tetapi belum ada yang dari kotak itu, belum ada dari kotak ketika mereka sudah menentu bola di kotak 16, tapi tidak ada atau nyaris sedikit sekali masuk ketika pertolong pemain Jerman. Sedangkan untuk lini pertahanan, saya credit point banget buat para pemain dari Paraguay. Mereka memiliki 21 clearance, artinya mereka mampu melakukan 21 kali capuan dengan 8 intercept, itu berarti mereka cukup disiplin sejauh ini. Tapi memang peran pemain, dua pemain bertahan mereka, penggantinya si Omar Alberete, Hugo Canales, dan juga pasangannya yaitu
2: Gomez,
3: Juan Caceres, Juan Bersi Caceres juga bagus, Junior Alonso, terutama sisinya Junior Alonso yang sama sekali tidak bisa dieksploitasi oleh Leroy Sané.
2: Ya, dan kita melihat tadi Anda singgung penguasaan bola 79% melawan 21%. 79% dengan tembakan 5%, ini dengan tembakan 5 maksud kami, ini termasuk mantep ya serangannya ya, hanya oper-operan bola saja di final third, namun final pass dan juga finishing ini seperti kesulitan tim Jerman ini. Ada apa? Striker Jerman malam hari ini terbilang tidak mampu membuka ruang.
3: Iya, bermain sanggup menguasai bahkan serangan mereka ke pertahanan terakhir lawan, tetapi memang tidak ada yang mampu menciptakan ketika masuk ke kotak 16, menciptakan peluang-peluang maupun melakukan tendangan. Dan ini menurut saya dari 14 kali sentuhan di kotak 16 tanpa shoot di kotak 16, menurut saya sedikit kerugian ya, sedikit kerugian bagi para pemain Jerman ketika melakukan serangan. Ini terbukti bahwa tim lawan bermain disiplin, covering cukup bagus. Kita lihat tadi akhirnya Tubas bermain sangat bagus, tetapi juga pemain seperti Miguel Almirón dan Matias Galarza tidak segan-segan mereka bermain sampai ke 16, artinya mereka ini mampu mengcover dengan baik pekerjaan dua back, terutama dua back mereka, Gustavo Gomez dan juga Canales, dan ini menurut saya kalau misalnya ini terjadi seperti akan terjadi terutama seperti lama Turki ya, bermain hampir tengah permain, tetapi bahkan waktu itu 33 shoot di Turki, tapi tidak ada yang berhasil satupun dan membuat dalam tanda kutip visi seperti ini. Apakah mungkin Jerman diturkikan oleh Paraguay? Ini peluang itu sejauh ini ada gitu, dan bahkan kalau saya lihat Miguel Almirón jauh lebih disiplin dalam permainan, tidak terbuka-buka, bahkan bermain cukup hati-hati, berbeda dengan lawan Turki yang dia akhirnya mendapatkan kartu merah dengan dalam tanda perbuatan yang sia-sia sebetulnya. Tapi Almirón di hari ini bermain sangat bagus, bahkan gol dari Edusso salah satunya adalah peran penting dari Almirón, melakukan penetrasi dan memberikan umpan pada Galarza, lalu diakhiri dengan umpan Galarza ke tengah.
2: Apa yang harus dilakukan Jerman ini? Apakah kayak Havertz dan juga Dennis Undap ini seperti kurang klop dengan Sané dan Witt?
3: Ya, dari sisinya Witt, saya sejauh ini sih menurut saya sudah oke ya, bahkan mereka mendapatkan tendangan pojok cukup banyak dari sisinya Witt, tetapi Leroy Sané memang harus ada solusi yang lain. Mungkin memainkan Musiala salah satu solusinya, tetapi mengganti Udaf juga sesuatu yang agak berat karena Udaf sejauh ini cukup baik, ya permainan cukup baik. Mungkin yang belum terlihat adalah Felix Meka-nya ya, dari Felix Meka beda dengan Plavovic. Plavovic bermain sangat bagus, sangat beberapa kali menghasilkan bola ke depan, bahkan beberapa kali eksploitasi dia cukup baik. Tapi sisinya Meka, Felix Meka ini belum kelihatan perannya, padahal di pertandingan sebelumnya termasuk ketika mereka mengalahkan Partai Gading, Felix Meka itu sangat kelihatan sekali perannya di permainan ini tengah dari Jerman. Dan Jerman mungkin secara penguasaan bola bagus rapi mereka, tetapi finishing di sepertiga atau di kotak 16 mereka yeah. belum klinis. Jadi itu yang menjadi penyebab mereka serangan mereka seolah sia-sia, dan di saat yang sama para gue melakukan serangan attack yang lebih klinis, lebih baik. Dan terbukti dari 3 shoot mereka 2 out goal, artinya mereka cukup memanfaatkan peluang-peluang dengan baik ketika melakukan serangan, dan ini menurut saya yang bisa membuat Jerman frustrasi. Dan kita tahu kan dari awal tahun mereka 6 kemenangan mereka tidak hanya satu yang clean sheet gitu. Di turnamen ini juga di fase itu juga selalu kebobolan, walaupun menang 1 tapi tetap kebobolan. Jadi memang lini belakang dari Jerman ini dalam tanda kutip harus segera berbenah kalau memang mereka menciptakan gol. Tapi yang pasti para gue di bawah pertama ini menciptakan sejarah untuk pertama kali mereka mencetak gol di waktu normal saat lolos ke babak
2: grup. Oh iya, luar biasa untuk para gue ya. Dan memang tercatat waktu melawan Turki juga pertahanan mereka luar biasa. Turki mencoba 33 kali tembakan saja tidak berhasil. Nah, bagaimana dengan Jerman nanti, apakah juga akan mencoba melakukan tembakan-tembakan langsung, karena tadi jarang sekali mereka mencoba untuk se-efektif mungkin, namun memang ruang untuk shootingnya itu tidak ada, tertutup, dan juga membuka ruang bagi para pemain ini juga sepertinya kurang kreatif ya, kurang visioner gitu untuk bisa menciptakan ruang. Apa yang harus dilakukan Jerman? Apakah mencoba untuk shooting dari luar kotak penalti banyak shoot, atau seperti apa Bung untuk memecah kebuntuan di babak kedua nanti mengingat ketatnya pertahanan para gue?
3: Iya, memang kalau mau menciptakan itu memang harus membuka ruang ya. Paling tidak mereka harus menarik si Andreas Kubas lebih ke depan, karena ada Kubas itu cukup bagus, walaupun peran Badila juga tidak sebagus Kubas, tapi ini pertahanan covering para pemain-pemain dari para gue itu cukup bagus. Tetapi perlu diingat juga ketika pre-match conference event ya, Gustavo pelatihnya dari yang merupakan orang Argentina,
2: yeah, Alvaro
3: itu mengatakan bahwa mereka belajar dari kemenangan atas Brazil dan juga Argentina di kualifikasi. Dan itu kalimat itu yang dikatakan oleh Alvaro ketika akan menghadapi Jerman, dan mentalitas mereka menghadapi juara dunia dan memenangi pertandingan sudah dilatih ketika di kualifikasi, walaupun memang secara kondisi memang berbeda ya, kualifikasi dan juga putaran final. Tapi kalimat itu sepertinya coba dibuktikan oleh Alvaro di sini. Dan yang pasti ketika lawan Turki banyak sekali mendapatkan peluang seperti Mbak ya, tetapi ketika lawan Jerman sama sekali kunci tidak berubah. Dan ini menurut saya salah satu dalam sejauh ini keberhasilan para gue tidak memberikan celah apapun pada para pemain Jerman untuk bereksploitasi, terutama untuk melepaskan tembakan. Dan ini bisa jadi ini makin menambah frustrasi pemain Jerman. Lalu ada counter attack lagi, apakah mereka bisa ataukah mereka terpikir lebih awal. Tapi yang pasti para gue dengan efektivitas serangan mereka sedikit sekali tetapi menghasilkan gol, ini juga bisa mempengaruhi permainan Jerman ke depannya, karena Jerman mau gak mau mereka menyerahkan satu gol. Jadi bahaya juga ketika mereka fokus.
2: Kasih-kasihnya Bang, udah tahu
3: kecepatan Almiron dan Galarza ini tidak bisa diduga. Lalu Edison ini salah satu pemain yang bermain cukup baik sebenarnya di turnamen ini, walaupun sempat cedera kemarin, sempat ada ide dia nabrak papan reklame, bahkan ada usulan bahwa kalau bisa papan rekaman nggak muncul gitu kan, cepat ketika lawan Australia. Dan Edison sendiri di sebelum turnamen sempat cedera sebenarnya di ketika melakukan coba di Amerika, tapi ternyata dia baik untuk balik dengan cukup bagus. Dan para gue sendiri sebenarnya ketika pertandingan terakhir lawan Australia juga dapat meningkat pedas karena mereka menciptakan sedikit peluang waktu walaupun ada yang kosong. Dan kalau misalkan mereka dari salah satu peringkat 8 terbaik peringkat ketiga, tapi memang tempat para gue dianggap menyanyiakan banyak hal di pertandingan lawan Australia. Kenyataannya justru mereka sejauh ini di bawah pertama menciptakan rekor baru bagi timnya, bagi pencetakan pertama kali di babak gugur. Dan apakah ini akan berlanjut di babak kedua, kita tunggu bagaimana mereka tetap menerapkan disiplinnya, mereka mengejutkan lagi di rumah dan depan, dan nonton sekali ya dengan gaya permainan Paraguay.
2: Baik, mungkin sudah kita coba undang pendengar ya untuk bagaimana mereka merespon hasil ini dan juga prediksi di babak keduanya. Silakan mendengar, Anda bisa menghubungi kami di line telepon dan juga chat WhatsApp di RRI. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung dari Buton Tengah, ada Pak Faiz. Selamat pagi Pak Faiz.
4: Bung Fakil, Bung Estu, salam olahraga.
2: Ya ya Pak Faiz.
4: Ya. Tapi saya bertanya dulu. Brazil jatuh dari berapa?
2: 2-1 menang Brazil.
4: Siapa yang pencetus dari Brazil, Bang Sobil?
2: Tadi saya ngomong itu ya, Gabriel.
3: Ada Gabriel Martinelli ya.
2: Nah, Martinelli. Martinelli dan Casemiro.
3: Iya, pencetak gol kemenangannya iya. Martinelli. Iya. Brazilnya.
4: Okay. Sebenarnya begini, Bung Sabil, Bung Estu.
2: Iya.
4: Jerman ini kayaknya belum menunjukkan kelas dunia juga kayaknya ini. Masih tumpul juga nih Jerman ini. Waktu serangannya memang cukup bertubi-tubi. Tapi patut di... Ya, saya pasti memberikan apresiasi untuk Paraguay. Memang serangannya sporadis tapi efektif dan ternyata gol. Bravo Paraguay. Dulu tadi begitu. Salam olahraga.
2: Ya ya, Bapak. Iya, ternyata dukung Paraguay, Bapak. Kita ke Cirebon ada Pak Rahman. Selamat pagi, Pak Rahman. Halo, Pak Rahman. Selamat pagi. Pak Rahman. Ya, sepertinya tidak merespon karena mungkin menunggu tadi. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat dini hari Pak Sarwi. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Ya, ya Pak Sarwi. Gimana hasil 1-0 pas 1-0 sementara selamat untuk para gua ini Pak Sarwi ini?
5: Iya, Bung Sarwi sama Bung Estu ya. Apa ya? Tadi penyerangannya Jerman memang luar biasa ya. Menyerang terus tapi kemudian dia malah kecolongan dari Paraguay. Paraguay sendiri termasuk apa ya? Termasuk penahanannya luar biasa lah ya gitu. Iya. Jadi kalau seandainya ini nanti kalau dia tetap bisa mempertahankan 1-0 ini berarti kejutan lah untuk Piala Dunia yang sekarang.
2: Oke.
5: Okay. Yang berat kayaknya berat, tapi kalau lihat serangannya tapi ya kalau lihat serangannya memang berat untuk mengimbangi Jerman. Tapi bagaimanapun juga itu Paraguay seandainya kalah pun juga sudah termasuk jempol lah buat saya.
2: Oke, okay. Baik Mas Arwi.
5: Salah satu untuk Jerman.
2: Oke, okay, tetap Jerman ya. Terima kasih Mas Arwi. Sehat selalu. Terakhir kita ke Makassar ada Pak Ambotuo. Selamat pagi Pak Ambotuo.
6: Iya, selamat pagi.
2: Iya, senang atau sedih nih Jerman sementara tertinggal?
6: Iya, padahal itu tim saya itu.
2: Oh gitu, tenang masih ada babak kedua.
6: Nah, tim kedua dari Brazil, dari Argentina maaf.
2: Oh iya, jagoan Argentina tapi Jerman juga pilihan keduanya ya. Gimana ngelihat performa Jerman?
6: Ya,
7: selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

54.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Dan baru aja ya kita ikuti, selesai mengikuti nih siaran relay Piala Dunia FIFA 2026 yang pagi ini sempat hadir melalui Pro 2 Biak ya teman Pro 2, karena Pro 1 menayangkan program berita hingga pukul 6.30 nih waktu Indonesia Timur teman Pro 2, lebih 30 ya. Semoga pertandingan tadi bisa menjadi teman yang seru untuk mewakili aktivitas teman Pro 2 semuanya nih di pagi hari ini ya. Buat yang tadi ngikutin atau menyaksikan jalannya laga nih, semoga tim favorit kalian berhasil nih teman Pro 2. Dimana di laga pertama ya tadi Paraguay sempat unggul nih dengan 1-0 teman Pro 2. Dan semoga nanti mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang teman-teman Pro 2 inginkan katanya ya, dari tim kalian favorit, yang kalian favoritkan masing-masing teman Pro 2. Nah sekarang saatnya kita kembali lagi nih pada selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa teman Pro 2, sampai pagi tadi jam 5 ya, hingga nanti di jam 10 waktu Indonesia Timur, Dinar akan menemani teman Pro 2 semuanya dengan berbagai informasi menarik, obrolan ringan yang relate dengan kehidupan sehari-hari tentunya ya. Dan gak kalau seru lagi dengan lagu-lagu terbaru atau terbaik nih ya, untuk menambah semangat menjalani hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap bisa dan selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Dinar, kami di 94.5 FM.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami tentu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

4.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinardis pada selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih. Nah teman Pro 2, kalau tadi pagi biasanya, kalau kamu tuh ya di pagi hari kayak gini tuh biasanya minumnya apa nih? Teh hangat, kopi, susu, atau mungkin jus buah nih teman Pro 2. Nah, kalau kamu tuh biasanya minum biasanya jus jeruk atau jus semangka ya, jadi pilihan. Ternyata nih teman Pro 2, jus tomat juga punya banyak manfaat untuk kesehatan loh. Nah, tomat dikenal saya akan vitamin C, vitamin A, vitamin K, serta mengandung lycopene teman Pro 2, yaitu antioksidan yang memberi warna merah pada tomat nih. Nah, kandungan ini itu bisa membantu melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas sekaligus menjaga kesehatan secara menyeluruh teman Pro 2. Dan gak hanya itu teman Pro 2, dengan kamu rutin mengonsumsi jus tomat di pagi hari ya, itu juga dipercaya dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mendukung daya tahan tubuh, dan membantu menjaga kesehatan kulit lah, serta juga bisa memberikan asupan cairan yang baik untuk memulai aktivitas kamu teman Pro 2. Dan menariknya lagi nih teman Pro 2 ya, jus tomat itu rendah kalori nih, sehingga bisa menjadi pilihan minuman bagi teman Pro 2 yang sedang berusaha menurunkan atau menerapkan pola hidup sehat ya teman Pro 2. Tapi tentu aja teman Pro 2, supaya manfaatnya lebih maksimal ya, sebaiknya memang jus tomat ini dikonsumsi tanpa tambahan gula berlebih nih, dan tetap diimbangi dengan pola makan bergizi serta gaya hidup aktif teman Pro 2. Nah, jadi hidup sehat ternyata bisa dimulai dari kebiasaan sederhana ya, termasuk memilih minuman yang tepat di pagi hari, teman Pro 2. Nah, sekarang nih ya, jadi penasaran nih teman Pro 2, kalau teman Pro 2 sendiri nih ya, misal disuruh milih nih, teman Pro 2 lebih suka jus tomat, jus jeruk, atau mungkin punya jus favorit yang selalu jadi andalan sebelum memulai aktivitas nih teman Pro 2. Yuk kirim jawaban kamu dan salamnya teman Pro 2 ke Pro 2 Biak nih ya. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0823-9883-9192 atau juga bisa melalui Instagram kita ya di Pro2Bias.com/RRI Pro2Bias. Dinar tunggu jawaban-jawaban kalian tentang Pro 2 ya, di pagi hari ini yang cuacanya amat sangat dingin nih tentang Pro 2 ya, karena dari tadi subuh nih tepatnya jam 4 kalau nggak salah ya tentang Pro 2, hujan biak udah diguyur hujan aja nih, jadi suasana di pagi hari ini mendung serta masih hujan ya teman Pro 2. Nah, ini bikin tambah menarik selimutnya. Tapi kamu jangan gara-gara hujan terus kamu narik selimut, matiin alarm, terus narik selimut lagi teman Pro 2. Ayo semangat untuk memulai aktivitas hari ini. Walaupun cuaca hari ini mungkin kurang mendukung ya, karena dari tadi pagi udah hujannya, tapi tetap semangat dalam menjalani aktivitas hari ini teman Pro 2, karena Dinar juga semangat untuk nemenin kalian semua. So, stay tune terus di sana, selamat pagi teman Pro 2, hanya di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

0: ternyata merupakan tanda. Sampai. Menurut tukang perahu Wisdom PhD, pasangan yang rumit biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang kondisi. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami klinik adalah dengan terus menerus mengancik aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasangannya bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produ.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Radio Republik

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

104.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Yospada. Selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih sama Pro 2 semuanya ya. Nah, pagi di suasana Biak ini terasa cukup sejuk ya teman Pro 2. Dari tadi hujan masih turun nih, membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya nih sama Pro 2 ya. Buat teman Pro 2 yang mau berangkat kerja, kuliah, kalau sekolah sih kayaknya enggak sih sama Pro 2 ya. Karena udah libur semester, libur semester ya teman Pro 2 udah mulai libur sekolah nih. Atau mungkin masih menikmati secangkir kopi hangat ya di rumah, semoga tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan teman Pro 2. Nah teman Pro 2, cuaca yang tenang seperti ini tuh enaknya kita ngobrol tentang sesuatu yang mungkin pernah dirasakan banyak orang nih teman Pro 2, terutama anak muda kayak kita semua nih teman Pro 2. Nah pernah gak sih teman Pro 2, kamu tuh ingin melakukan sesuatu nih, misalnya kayak mengunggah karya di media sosial, mencoba hobi baru, terus berbicara di depan umum, atau bahkan sekedar mengemukakan pendapat nih, tapi akhirnya kayak mengurungkan niat gitu teman Pro 2 karena takut dinilai orang lain nih. Kayaknya takut dibilang aneh, takut kayak dianggap kurang bagus, atau mungkin takut menerima komentar negatif teman Pro 2. Nah perasaan seperti ini tuh dikenal dengan istilah fear of judgment, yaitu rasa takut terhadap penilaian atau kritik dari orang lain teman Pro 2. Bahkan sebelum kita benar-benar mencoba nih, jadi kita udah takut duluan nih teman Pro 2. Nah pagi ini kita akan membahas nih, kenapa sih perasaan seperti ini cukup sering dialami generasi muda saat ini ya, Gen Z saat ini, dan bagaimana sih cara menyikapinya dengan lebih sehat. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan sama Dinar, karena setelah ini kita akan bahas lebih dalam nih teman Pro 2. Jadi stay terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

kedua, ngerti bola. Tahukah kamu, ada momen paling sial yang bisa dialami para pemain bola. Mencetak gol ke gawang sendiri atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh tiga negara, Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1966 serta Rusia di Piala Dunia 2018. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa menyesalnya hal tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri sering terjadi bukan karena ceroboh, melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens hingga pemain bertahan kewalahan. Jadi secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri justru menunjukkan seberapa hebat tekanan tim penyerang. Tetap ada sisi positifnya kan? Untuk dengarkan siaran kedua untuk info menarik lainnya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Ya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita, supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

40 minggu FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinardi. Pada selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih teman Pro 2. Nah, oke teman Pro 2, kita melanjutkan ya obrolan kita tadi tentang fear of judgment. Di era media sosial seperti sekarang ini teman Pro 2, hampir semua hal tuh bisa mendapatkan komentar nih, mulai dari foto yang kita unggah, karya yang kita buat, cara berpakaian, sampai pendapat yang kita sampaikan teman kedua. Akibatnya nih ya teman kedua, jadi nggak sedikit ya anak muda tuh yang menjadi terlalu berhati-hati nih, bahkan ada yang memilih tidak memulai sama sekali karena sudah membayangkan kritik yang belum tentu itu terjadi teman kedua. Padahal nih teman kedua, kritik adalah bagian dari proses belajar ya. Tentu memang tidak semua komentar teman Pro 2 harus kita terima mentah-mentah. Ada kritik yang membangun dan bisa menjadi bahan evaluasi, tetapi ada juga nih komentar yang memang tidak perlu terlalu dipikirkan teman Pro 2. Yang terpenting adalah memahami ya bahwa tidak mungkin semua orang itu akan setuju dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita terus menunggu sampai orang menyukai keputusan kita, mungkin kita juga nggak akan pernah berani melangkah teman Pro 2. Karena setiap orang tuh pasti pernah melakukan kesalahan ya. Setiap orang juga pernah merasa gugup saat mencoba sesuatu yang baru nih. Namun justru dari keberanian untuk mencoba itulah kita bisa berkembang teman Pro 2. Karena pastinya seringkali penyesalan terbesar itu bukan dari kegagalan ya, melainkan dari kesempatan yang nggak pernah kita coba teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, jangan biarkan rasa takut kita terhadap penilaian orang lain tuh menghentikan langkah kita untuk terus berkembang teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kita bakal lanjut obrolan kita ya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro 2.

masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lock Lock Lock.

Gak apa-apa ini Evan, berdua dia teman terbaik kamu. Nah, teman berdua seru banget ya obrolan kita di pagi hari ini. Karena ada satu hal yang bisa kita bawa atau kita tanamkan ya teman berdua dalam pembahasan hari ini nih. Mungkin adalah bahwa tidak apa-apa ya jika belum terlihat sempurna nih teman berdua. Tidak apa-apa juga kalau masih belajar, dan gak apa-apa juga teman berdua kalau sesekali itu melakukan kesalahan. Karena semua orang tuh pernah berada di posisi itu. Yang penting adalah berani memulai, berani berkembang, dan tidak membiarkan rasa takut terhadap penilaian orang lain tuh menghalangi potensi yang kita miliki ya teman berdua. Ingat teman berdua, kritik itu bisa menjadi masukan, tetapi jangan sampai menjadi penghalang untuk terus melangkah ya tentunya. Selama apa yang kita lakukan itu positif, bertanggung jawab, dan membawa manfaat, teruslah percaya pada proses teman berdua. Dan sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, Dina ingin bertanya nih ke teman-teman berdua semuanya nih, pernah nggak sih kamu tuh mengurungkan niat melakukan sesuatu ya karena takut dinilai orang lain, atau justru kamu punya cara sendiri agar tetap percaya diri teman berdua? Yuk bagi cerita kalian teman berdua dan pendapat kamu di Produa Biz ya, langsung aja ke WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui sosial media kita teman berdua di Instagram Produa Biz dan Facebook RRI Produa Biz. Karena siapa tahu teman berdua pengalamanmu tuh bisa menjadi semangat bagi pendengar lainnya yang sedang menghadapi hal serupa tentunya ya. Jadi Dinar tunggu dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bersama Dinar di

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives. Come on, bring them out,
3: hey. Bring them out, yeah. Produ FM.

5 Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, sesaat lagi ya, kami akan kembali mengajak teman Pro 2 nih untuk mengikuti relay Piala Dunia 2026. Nah, relay pertandingan pagi ini kembali hadir melalui Pro 2 ya, teman Pro 2, karena Pro 1 masih menayangkan program bincang pagi nih. Jadi, untuk sementara waktu, seluruh antrian pertandingan bisa teman Pro 2 ikuti bersama kami di Pro 2 Biak. Dan bagi para pecinta sepak bola, jangan kemana-mana, mari kita nikmatin bersama tensi pertandingan ini teman Pro 2 ya. Aksi para pemain terbaik dunia dan semangat Piala Dunia 2026 yang terus menghadirkan pertandingan-pertandingan menarik tentunya. Nah, usai relay nanti teman Pro 2, Dinar akan kembali hadir di sepeda selamat pagi teman Pro 2 dengan berbagai informasi menarik, obrolan ringan, dan lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas teman Pro 2 semuanya tentunya ya. Hingga menjelang siang nanti teman Pro 2. Dan saatnya kita kembali mengikuti relay Piala Dunia 2026 hanya di RRI Pro 2 Biak. Selamat menikmati pertandingannya teman Pro 2 dan stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: nantikan serangan dilakukan pemain Paraguay. Namun tembakannya tersebut sedangkan yang melambung tinggi. Dan saudara bergar, baru saja wasit yang memimpin pertandingan, Jalal Zaid dari Maroko, membunyikan peluit panjang pertambahan waktu babak yang kedua, 15 menit kedua, setelah kedudukan imbang satu sama sampai menit-menit terakhir pertambahan waktu 15 menit kedua. Dan tentu saja akhirnya pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu Amerika akan ditentukan melalui adu tendangan penalti setelah 2 kali 45 menit dan 2 kali tambahan waktu 15 menit kedudukan imbang satu sama.
1: Ya, Bung Estu, jika kita melihat ini merupakan pertandingan pertama di babak 32 besar yang harus dimainkan dengan adu penalti, Bung ya. Anda melihat bagaimana ketangguhan kiper Orlando Gil dan juga Manuel Neuer jika kita berkaca dari head-to-head mereka dalam memblok tendangan penalti. Seperti apa ini, Bung?
2: Ya, kalau catatannya Jerman, kalau lawannya tidak pernah merasakan penalti di fase gugur ya, karena ini
1: baru pertama kali.
2: Bahkan baru mencetak gol pertama kali dari 6 kali pertandingan fase gugur. Tapi kalau lihat sejarahnya, Jerman dari 7 kali di turnamen, entah itu Euro maupun Piala Dunia, mereka baru kalah sekali. Dan itu pun kalah penalti di tahun 76 di final Euro, kalah dari Cekoslowakia waktu itu, mereka kalah 5-7. Tapi yang terakhir mereka di Piala Dunia, mereka mengalahkan Argentina di quarter final 2006, ketika jadi tuan rumah, mereka mengalahkan Argentina 5-3.
1: Iya.
2: Terus terakhir catatan mereka di Euro 2016, mereka juga mengalahkan Italia 7-6. Artinya sejarah tentunya kalau dari catatan statistik berpihak pada Jerman dalam urusan penalti. Bahkan dari 4 Piala Dunia, mereka selalu menang penalti, adu penalti. Pertama di 1982, semifinal mereka menang lawan Prancis 8-7 waktu itu. Panjang memang, ada 8 penendang sampai dia harus melakukan itu. Lalu di quarter final 8-6, mengalahkan tuan rumah, Jerman mengalahkan tuan rumah 4-1. Ini agak sensasional 4-1. Lalu di 90 ketika mereka juara di semifinal, mereka mengalahkan Inggris 5-4. Artinya sejarah untuk penalti ini berpihak kepada Jerman.
1: Iya. Dan jika kita bicara sosok Manuel Neuer, itu hampir sama dengan Santo Iker ya, Iker Casillas di Madrid yang memang sering sekali menggagalkan tendangan penalti, Bung ya.
2: Yang pasti sejarah terakhir 2006, Jens Lehmann adalah pahlawan.
1: Pahlawan, Ibu.
2: Pahlawan dari Jerman. Dan Manuel Neuer juga, walaupun mungkin belum banyak melakukan penyelamatan kecuali di 2016 saja ketika lawan Italia dan waktu itu 76 ya, sangat ketat sekali.
1: Iya.
2: Tapi memang Jerman dengan sejarahnya, dengan sejarah kiper-kiper mereka, mulai dari Boldo Ilner, mulai dari
1: Alan Schumacher,
2: Jens Lehmann.
1: Iya.
2: Ini
1: Oliver Kahn.
2: Oliver Kahn ini kiper-kiper yang punya kemampuan membaca
1: arah tendangan dengan
2: baik. Dan sejarah memang berbeda dengan Jerman secara catatan, tapi mental para gue menurut saya sangat luar biasa. Unggul lebih dulu, walaupun akhirnya kebobolan gol penyama, tapi mereka punya mental yang cukup bagus dan membuktikan mereka grafiknya naik ya. Kalah 4-1 dari Amerika, lalu menang 1-0 dengan diserang abis-abisan Turki, bermain imbang 0-0 dengan Australia dengan kritikan tajam karena banyak buang peluang. Tapi akhirnya lawan Jerman, mereka punya mentalitas cukup bagus. Dan ini menurut saya pemenangnya adalah ya nama tengah dari sepak bola itu, yaitu laki.
1: Iya. Ya, pendengar, sebentar lagi adu penalti akan segera dimulai dan reportase akan kembali disampaikan oleh Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
0: Baik, saudara-saudara bergar, baru saja tos dilakukan wasit Zaid dari Maroko dengan kedua kapten kesebelasan Jerman dan Paraguay memilih tempat dan sekaligus siapakah penendang pertama dari kedua kesebelasan. Dan ternyata kita melihat tendangan pertama untuk Jerman, pemain nomor punggung 7 yaitu Kai Havertz. Ya, baik harusnya saudara-saudara yang akan melakukan tendangan penjuru, termasuk kami tendangan penalti pertama, ya, sudah bersiap-siap, letakkan bola di titik penalti, sementara penjaga gawang Orlando Gil juga nampaknya sudah mempersiapkan untuk menghadang tendangan penalti yang pertama dari Jerman, yaitu pemain nomor punggung 7 adalah Kai Havertz sekarang, pemain yang tadi menciptakan gol untuk Jerman. Ya, kita nantikan Kai Havertz sudah meletakkan bola, sementara Orlando Gale juga sudah bersiap-siap, saudara-saudara ambil ancang-ancang. Kita melihat dengan kaki kiri nampaknya Havertz akan melakukan tendangan bola ini. Apakah yang akan dilakukan? Abang gecoh atau dengan keras saja saudara, kita nantikan. Orlando Gale sudah bersiap-siap dengan kostum berwarna ungu. Chris sudah dibunyikan. Wasit Zaid dari Maroko ini. Ya, ambil ancang-ancang saudara-saudara. Konsentrasi sebentar, keras juga. Lepas ke belakang kanan. Berhasil ditinju saudara bola tadi oleh Orlando Gale. Luar biasa. Orlando Gale mampu membaca gerakan dan tembakan yang dilepaskan oleh Harper juga demikian. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 atau gagal serangan dari, maksud kami gagal tembakan dari Harvest ini, dan tentu saja ini menguntungkan untuk kubu Paraguay. Kita nantikan siapakah penendang pertama dari Paraguay. Ya. Kami lihat Mauricio. Mauricio pemain yang tadi masuk di babak yang kedua. Ya, Mauricio, kita nantikan. Memang bicara tendangan penalti sangat meregangkan kami kira. Ya, Mauricio dah ambil ancang-ancang, meletakkan bola titik putus. Sementara Manuel Neuer juga sudah bersiap-siap untuk menghadang ataupun menghalau tendangan penalti. Ya, nampaknya juga dengan kaki kiri. Mauricio ngambil nafas sejenak, dia gerak kaki senar, ambil ancang-ancang saudara-saudara. Ya, kemudian lepas tembakan kanan, masuk saudara, satu tendangan yang keras dan memang di hook kiri gawang Jerman. Ya, satu tendangan yang memang sangat-sangat akurat dan sangat keras tadi, tidak mampu dibendung oleh Manuel Neuer. Juga demikian, sementara 1-0 unggul Paraguay dalam pertandingan adu tendangan penalti. Sekarang tendangan kedua dari Jerman, kita nantikan siapa yang melakukan tendangan yang kedua ini. Ya, sudah bersiap-siap kami lihat jaga gawang Orlando Gale. Ternyata kapten kesebelasan dari Jerman, nomor punggung 6, yang akan melakukan tendangan penalti. Tegang dia kemikra, ambil ancang-ancang. Ya, mundur sekitar 5 langkah. Kapten kesebelasan Jerman ini mencoba melakukan tendangan penalti. Joshua Kimmich, langsung pertama, masuk saudara-saudara. Tendangan Joshua Kimmich tadi sempat menipu penjaga gawang Orlando Gale. Orlando mengira tendangan Kimmich ke kiri, ternyata sontekan kakinya tadi mengarah ke kanan dan membuat penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gale tidak berdaya, dan masuklah bola tadi, bergetarlah jala gawang kesebelasan Paraguay. Saat ini penembak kedua Paraguay, nomor punggung 15, kapten kesebelasan Paraguay, ya, ambil ancang-ancang Gustavo Gomez, dan meletakkan bola, ambil ancang-ancang dengan kaki kanan, gelantang, masuk lagi saudara. Dengan demikian kedudukan sementara hingga penembak kedua ini, Paraguay unggul 2-1. Paraguay unggul 2-1 atas Jerman. Kita nantikan pendendang ketiga sekarang, tendangan dari Kapten kesebelasan Gustavo Gomez, memang cukup taktis sekali. Dan sekarang penembak ketiga Jerman, nomor punggung 10, ya, juga pemain yang sangat potensial melahirkan gol. Nantikan Jamal Musiala, ambil ancang-ancang. Ya, bola sudah diletakkan, penjaga gawang Gil sudah berjaga, lepas tembakan, masuk! Iya, walaupun Orlando Gale sudah membaca tembakan Musa, Jamal Musiala tadi, namun Memang bola tadi sangat kencang dan keras, tidak berhasil dijangkau oleh Orlando Gill. Andai kata satu titik lagi, kecepatan dari Orlando Gill ini bukan tidak mungkin mampu menghadang bola, tetapi sayang akhirnya memang tendangan yang lepas dari Jamal Musiala ini harus menggetarkan jala gawang Paraguay, dan kedudukan sekarang ini menjadi 2-2. 2-2 hingga penendang berikutnya, penendang ketiga dari Paraguay, nomor punggung 23 saudara-saudara, yaitu Matias Galarza. Matias Galarza, penembak ketiga, ambil ancang-ancang saudara-saudara. Ya, lepas tembak. Oh! Masuk-masuk, satu gerak tipu yang luar biasa. Terkecoh Manuel Neuer, mengira Galarza akan menembak ke arah kiri. Ternyata dengan dorongan kaki kirinya ke arah kanan, dan bola bergetar tanpa halangan apapun saudara-saudara, karena memang penjaga gawang Manuel Neuer sudah out position. Dengan demikian angka sekarang menjadi 3-2 untuk Paraguay. Sekarang penembak keempat dari Jerman adalah Nick Woltemade. Ya, Nick Woltemade, pemain yang juga masuk babak kedua ini, ambil ancang-ancang, sudah Jose Acap. Gagal Jerman, saudara-saudara. Gagal penembak Jerman. Dengan demikian, kedudukan sementara semakin membuka peluang besar pemain tim Paraguay untuk memenangkan pertandingan malam hari waktu setempat atau pagi hari waktu Indonesia Barat. Kita nantikan setelah penembak keempat Jerman, yaitu Nick Woltemade, gagal melakukan eksekusi tendangan penalti, mampu dibaca dengan baik oleh Orlando Gill. Dengan demikian, kini kedudukan menjadi 3-2. 3-2, andai kata tembakan ini terakhir masuk, maka dengan demikian dapat dipastikan Paraguay akan memenangkan pertandingan. Nomor punggung 9, dia akan melakukan eksekusi dengan keempat. Ambil ancang-ancang, kita nantikan Antonio Sanabria. Ya, penjaga gawang Almanya lepas tembakan. Sayang, saudara-saudara. Sayang, penembak keempat dari Paraguay, nomor punggung 9, Antonio Sanabria juga gagal. Dengan demikian, kedudukan sementara masih membuka peluang Jerman untuk bisa memenangkan pertandingan. Sekarang kedudukan 3-2, dan saatnya penembak kelima dari Jerman. Ya, apakah yang dikatakan Bung Estu Lak Jerman dalam adu penalti ini punya pengalaman? Apakah hari ini akan dibuktikan oleh pemain Jerman? Kita nantikan. Yang jelas penembak berikutnya, penembak yang kelima. Penembak kelima dari Jerman, nomor punggung 20. Nomor 20, Nadim Amiri. Ambil ancang-ancang, jaga gawang Orlando Gill sudah bersiap-siap. Berdiri ambil ancang-ancang dari arah kanan. Kita nantikan saja, lepas tembakan, masuk. Satu tembakan keras yang lepas dari Nadim Amiri, mengecoh penjaga gawang Orlando Gill yang mengira Amiri menembak ke arah kiri. Ternyata menyontek saja bola tadi ke kanan, dan tentu saja bola masuk dengan bebas. Maksud kami tadi penembak keempat, dan kini saatnya penembak yang kelima. Penembak kelima dari Paraguay. Nantikan kedudukan sementara 3-3. Andai kata penembak yang kelima dari Paraguay ini masuk, maka dia akan keluar sebagai pemenang. Namun jika tidak, tentu saja akan masih punya kesempatan. Kita nantikan ambil ancang-ancang nomor punggung 5, yaitu Fabian Babudena. Lepas tembakan. Oh, tidak masuk, saudara-saudara, tidak masuk. Dengan demikian, dari 5 kali penembak yang disiapkan, hasilnya adalah imbang. Imbang, saudara-saudara. Dengan demikian, ada penambahan penembak berikutnya. Penendang berikutnya, saudara-saudara, pergar. Setelah kedudukan 3-3, dan pemain terakhir dari Paraguay yang melakukan tendangan tadi adalah pemain dengan nomor punggung 20. Maksud kami, pemain nomor punggung 20, Brian
3: Balbuena.
0: Balbuena gagal dan tentu saja sekarang penembak ke-6 kita nantikan nomor punggung 4 dari Jerman, Jonathan Tah, pemain belakang. Perhatikan saja, ambil ancang-ancang. Jonathan Tah, penjaga gawang Slesia, terlepas tembakan. Melambung, saudara-saudara. Memang kami katakan untuk pemain-pemain belakang ini biasanya agak sulit ya, Bung Esku, untuk bisa melakukan tendangan penalti. Karena memang kebiasaan tendangan melambung atau cepat dan keras. Dan kini dibuktikan oleh Jonathan Tah, tendangannya melambung di atas Mister Gawang Orlando Gil. Dengan demikian sekarang penembak ke-6 Paraguay. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ternyata kami lihat pemain yang berambut keriting nomor punggung 13 adalah Jose Canale. Juga pemain belakang dari Paraguay. Lepas tembakan punya, masuk! Saudara-saudara berkar, dengan demikian Canale menentukan kemenangan Paraguay atas Jerman pada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah adu tendangan penalti dengan kedudukan 4-3 dimenangkan oleh Paraguay, dan Paraguay mencatat secara baru mengalahkan Jerman sekaligus lolos ke babak 16 besar di arena putaran final Piala Dunia 2026.
1: Baik, silakan
0: ya. Bung Rosi.
1: Ya, Bung Estu, jika kita melihat sungguh luar biasa, Bung.
2: Oh iya.
1: Paraguay memulangkan
2: Jerman
1: yang merupakan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026.
2: Oh, Pak, saya ada salah data tadi.
1: Ya.
2: Sebenarnya mereka pernah mengalahkan Jepang di 2010 16 besar.
1: 16 besar, ya, Bung, ya.
2: Dengan penalti juga, ya. 4-3 waktu itu.
1: 4-3.
2: Jadi terulang. Jadi keberuntungan di Piala Dunia untuk penalti masih dimiliki oleh Paraguay. Dua kali menang. Sedangkan Jerman empat kali menang. Tetapi kali ini mentalitas Paraguay yang luar biasa sekali. Dan kita tahu penampilan dari Orlando Gil, ya.
1: Yeah.
2: Menurut saya titik dari mentalitas mereka adalah gol pertama ketika Gil menepis tendangan Kai Havertz. Salah satu yang yang menjadi mengangkat mental mereka, ditambah tendangan yang tadi naik dari melambung dari Jonathan Tah tentunya.
1: Iya. Dan ini sungguh anti klimaks di Boston Stadium, di mana lebih banyak sebenarnya supporter dari timnas Jerman. Namun timnas Jerman harus mengepak koper terlebih dahulu di Piala Dunia 2026 kali ini, karena tadi tendangan dari Jonathan Tah yang melambung tinggi dan sebuah tendangan yang berhasil masuk atau menjebol gawang dari Jose Canale, dan akhirnya Jerman harus mengubur mimpi mereka untuk menjadi juara 5 kali di Piala Dunia kali ini. Dan pendengar, demikianlah pertandingan babak 32 besar antara timnas Jerman melawan timnas Paraguay yang berkesudahan dengan skor imbang 1-1 dan dilanjutkan dengan babak adu penalti yang dimenangi oleh timnas Paraguay dengan skor 4-3. Kami kembali ke rekan kami Risti Rustato.
3: Pendengar pemirsa, demikian tadi hasil pertandingan yang sungguh sangat menegangkan yang dimainkan oleh timnas Jerman dan timnas Paraguay yang akhirnya membawa hasil 4-3. Bung Esu masih bersama saya pada kesempatan ini, dan memang ini situasi yang mungkin tidak diprediksi banyak pihak, ya Bung Esu, ya, dengan kondisi ini, ya.
2: Ya, tapi yang pasti tren dari Paraguay sendiri secara hasil kan trennya naik, ya. Kalah 4-1, menang 1-0 dengan Australia 0-0.
3: Ya.
2: Tapi di pertandingan ini hampir sama dengan lawan Turki. Bedanya Paraguay lebih disiplin dan tidak memberikan celah untuk lawan melakukan shooting. Lawan Turki mereka menang 1-0 di gol-gol awal, tapi mereka percobaan tembakan itu hampir jumlahnya 33 kali. Tetapi ketika lawan Jerman mereka di bawah 20 jumlah tembakannya. Artinya ini mereka tidak berikan celah ruang seperti itu. Terus di penalti, ini sejarah buat yang pasti ini sejarah buat Jerman, sejarah dalam tanda negatif, karena ini adalah penalti knockout kelima mereka, iya kelima mereka, tetapi kalah. Sebelumnya selalu menang, bahkan lawan Argentina menang, lawan Prancis menang. Sedangkan Paraguay ini meneruskan laki mereka di penalti. Yeah. Di 2010 mereka mengalah, memulangkan Jepang di 16 besar dengan perang 4-3. Sama dengan sekarang pengulangan Jerman, jadi sama J-nya yang dipulangkan.
3: Hmm, okay.
2: 4-3 juga.
3: Dan ini benar-benar ya, kalau kita gambarkan situasi saat ini di Boston Stadium, ini ada beberapa seruan-seruan kemenangan oleh Paraguay, tapi kita juga bisa melihat hampir setengah lebih dari penonton yang menggunakan seragam timnas Jerman ini dengan wajah yang sungguh sangat sedih begitu ya, sungguh sangat kecewa, terluka. Begitu juga pemain timnas Jerman ini belum keluar dari lapangan, mereka masih bertahan di situ dengan wajah yang bisa dibayangkan bahwa mereka hanya diam dan tidak menyangka bahwa di 32 besar mereka harus pulang hari ini, begitu ya Bung Esso?
2: Iya, yang pasti yang menarik tadi ada tangisan seorang Gustavo Alfaro ya,
3: pelatih
2: ya. Ini. Tapi pelatih ini sudah mengatakan bahwa ketika jumpa pers match ini dia, konferensi pers sebelum pertandingan, dia mengatakan di kualifikasi kami mengalahkan dua juara dunia, Brazil dan juga Argentina. Dan ketika lawan Jerman kami akan dapat juara dunia lagi, dan kami punya mentalitas sudah mengalahkan juara dunia walaupun itu di kualifikasi. Jadi menurut saya backroom dari
3: Paraguay
2: dengan Gustavo Alfaro, seorang mantan pemain tengah yang tidak pernah bermain untuk timnas Argentina, tetapi dia sepertinya mengubah mentalitas para pemain dari Paraguay. Kita tahu Paraguay karena dia main bintang mereka, tapi tidak dimainkan sebagai starter, jarang kan dimainkan starter, and isonya dimaksimal. Kita tahu bahwa kalau Paraguay pasti ingatnya Roque Santa Cruz dengan Bayern Munchen, tetapi kali ini tanpa pemain yang bisa dikatakan number one di rata semua, Esiso, Almiron, credit point buat Galarza ya, Galarza yang kemarin mencetak gol lawan Turki, dan kali ini Galarza bermain sangat luar biasa sekali, terutama juga leadership dari seorang Gustavo Gomez di belakang, tanpa Diego Munoz dan juga Omar Adeleke yang masih pemulihan cedera, ternyata Katali bermain sangat bagus juga, Ronaldo juga demikian, artinya ini permainan tim yang sangat bagus. Tapi yang paling menarik adalah 6 save di laga normal tadi, plus extra time dari Orlando Gil, plus 1 save pertama tadi, tepisan pertama. Ini menurut saya sebuah pencapaian yang bagus, dan ini sepertinya kiper sedang yang tingginya 198 ini lari. Ini pengingatnya pada 2010 pada Keylor Navas ya, dari Metallica. Jadi kita mengatakan itu sepertinya Orlando Gil ini akan jadi salah satu
3: panas
2: di bursa transfer nanti.
3: Betul, ini sepertinya seperti apa ya, bersaing dengan Mister begitu ya, Bung Esso ya. Dan memang kalau dilihat dari pertahanan blok rendahnya tuh disiplin sekali para gue ini, bisa dilihat tadi ya sepanjang permainan juga ya, dan juga beberapa serangan-serangan baliknya nih cukup kilat begitu ya Bung Esso ya.
2: Ya sebenarnya mereka kehilangan Julio Enciso di babak kedua, jadi pertahanan babak kedua, dan serangan mereka mandek gitu ya, meskipun ada Caballero di situ, pemain pengganti, tetapi alihkan gol dari Almiron, dan Almiron juga akhirnya diganti, walaupun Galarza sempat mandek, tetapi di menit-menit akhir extra time mereka coba untuk melepas tekanan, dan berusaha lepas dari tekanan. Mentalitas ini yang menurut saya mentalitas yang bisa dikatakan mentalitas juara, dan ini adalah kekalahan beruntun Jerman dari tim dari CONMEBOL, karena sebelumnya mereka dikritik habis ketika kalah dari Ekuador di fase grup terakhir, dan bahkan ada terjadi friksi walaupun itu tidak terungkap di media ya, karena ada beberapa pemain yang mengatakan, pemain Jerman mengatakan bahwa mentalitas kami memang terganggu ketika lawan Ekuador, tapi Julian Nagelsmann mengatakan tidak, kami tidak ada masalah. Nah ini berbeda dengan Gustavo Alfaro yang membuat tidak melontarkan cyborg, tapi mengatakan bahwa kami percaya diri akan mengalahkan juara dunia lagi setelah Argentina dan Brazil. Jadi ini dua hal yang kontradiktif.
3: Iya.
2: Grup kedua tim.
3: Betul sekali. Dan memang kalau bisa digambarkan saat ini pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana tangis haru para pemain-pemain Paraguay ini nampak sekali. Dan kalau sekilas kita ikuti tadi ya, bahwa keberhasilan Paraguay kali ini untuk meredam kreativitas para pemain-pemain lini tengah ini juga cukup kuat ya, seperti Florian, kemudian Jamal Musiala. Ini kan sebenarnya diunggulkan dari awal, tapi nampaknya juga tadi tidak bertahan ya, maksudnya tidak bisa bertahan lebih lama begitu dengan Paraguay.
2: Iya, yang pasti terus terang Jerman mengeksploitasi banget sisi kiri pertahanan, penyerangan mereka, artinya sisi kanan dari pertahanan dari lawan gitu dengan Paraguay, dan itu diisi oleh Jose Caceres yang tadi sempat diganti juga, tapi di sisi kanan Junior Alonso sangat bagus sekali permainannya, lalu Jose Canales bermain sangat baik ketika menggantikan Omar Adeyemi. Padahal Omar Adeyemi ini bersama Gustavo Gomez dua duet yang tidak tergantikan.
3: Wow. Tapi
2: karena masuk cedera, jadi harus digantikan oleh Jose Canale, dan ternyata Canale menjalankan peran dengan bagus. Satu lagi credit point buat Andres Tubas ya. Andres Tubas bermain sangat bagus sebagai jangkar. Biasanya dia bermain sebagai gelandang tengah, tetapi kali ini dia agak diturunkan sebagai jangkar untuk memotong serangan dan membantu serangan. Tapi para pemain seperti Antisto maupun Galarza serta Almiron ketika bermain dia juga mengcover pemain ini. Jadi ketika ball position hampir ya, tapi tadi sempat 90 berbanding 10, 89 berbanding 11. Artinya mereka tertekan tapi coveringnya cukup bagus.
3: Yeah, kan? Yeah.
2: Dan terbukti ketika penalti mentalitas mereka teruji ya. Hampir 90 menit plus extra time mereka selalu diserang, artinya mereka dapat tekanan yang luar biasa, dan ketika menghadapi penalti mereka seolah-olah sudah siap dengan berlatih di laga normal.
3: Baik, dan nampaknya ini ada beberapa pendengar yang ingin bergabung. Apakah ini supporter dari timnas Jerman atau timnas Paraguay? Kita coba terima terlebih dahulu Bu Esu, Pak Akor di Sulawesi Barat. Pak Akor, selamat pagi.
4: Halo, salam olahraga.
3: Salam olahraga, Jaya.
4: Nah, ini Acore dari Pulau Limandar ini.
3: Oh, Pak Acore dari Pulau Wali. Oke, Pak Acore, ini supporter mana nih?
4: Ya, dan mau tidak mau ya, apa boleh gue ya. Karena dari tadi saya perhatikan di Jerman, memang bolanya tidak mau ya. Tidak mau masuk, karena dari tadi mulai babak pertama, kedua memang diserang betul, tapi bolanya tidak ada yang mau masuk.
3: Begitu ya.
4: Mau tidak mau ya, apa boleh gue lah. Sabar saja.
3: Karena bola itu bulat ya, jadi memang penentuannya adalah di bolanya ya. Baik. Itu saja Pak Acor. Bola
4: penentuan.
3: Oke. Jangan dilewatkan nanti ya. Belanda merangkul. Okay. Dari Polewali Mandar, kita menuju ke Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
5: Pagi.
3: Ya, gimana Pak Atong?
5: Asiknya tuh di sini.
3: Waduh, ini dia nih ya. Ini Der Panzer harus memulangkan panzernya nih.
5: Iya, jadi
3: turut prihatin, Pak Tong.
5: Iya, yang sangat menurun tahun ini, yang sangat menurun untuk tahun ini. Itu tanya sama pemerintah itu, kemudian setelah dia pindah ke Liverpool, mainnya harus ada lagi. Biasanya Florentin itu sama menjut unggulnya Jerman kekinian, tapi sepertinya
3: tidak bisa
5: sama sekali. Jadi kehilangan, kalau di belakang jelas Jerman itu nggak mapan sama sekali. Rudiger tuh udah tua, jenazah.
3: Ini fisik jangan dibawa-bawa dong Pak Atong ya.
5: Jadi
3: okay.
5: Luar hati sudah patah, tapi tinggal kita menikmati sepak bola lagi. Okay. Kalau unggul kan tidak ada, cuma kita menikmati sepak bola.
3: Oke, okay, baik kalau gitu.
5: Jadi judulnya kembali ke tim nasional, tim itu.
3: Kembali ke timnas. Baik, terima kasih Pak Tong. Selamat pagi. Dari Pekanbaru kita ke Bengkulu Utara, Pak Andi, pagi.
6: Ya, selamat pagi Mbak Resti.
3: Iya, pagi Pak Andi. Ini semangatnya hilang atau gimana nih?
6: Ya, akhirnya tembok Berlin runtuh juga.
3: Begitu ya, tapi pendukung Berlin apa pendukung Paraguay ini sebenarnya Pak Andi?
6: Terus terang dari awal, bayangan begitu itu Jerman juga mengatasi Paraguay, namun faktanya berbalik itu. Ya, selamat untuk Paraguay.
3: Yeah.
6: Kemungkinan besar di laga 16 dia akan bertemu dengan Prancis.
3: Ya, yeah, kemungkinannya ya Paraguay dan Prancis. Yeah. Ya. Dugaan sementara ya. Kita lihat lagi nanti seperti apa. Atau nanti Bu S punya cerita tersendiri nanti. Itu saja Pak Andi. Semangat terus Pak Andi. Hari ini masih panjang.
4: Oh, tetap semangat.
3: Selamat pagi. Sehat selalu. Dari Pak Andi di Bengkulu Utara, kita ke Pak Mus di Flores. Pak Mus, pagi.
7: Selamat pagi. Salam olahraga.
3: Jaya.
7: Iya.
3: Gimana Pak Mus?
7: Wow. Sedih banget ya.
3: Begitu ya.
7: Ini berharap tadi udah tertinggal, udah bisa menyamakan, berharap bisa menang, malah akhirnya pulang kampung.
3: Itu ya. Oke.
7: Okay. Masih panjang, baratnya masih banyak tim-tim yang lainnya, mudah-mudahan.
3: Oke, okay, jadi mau ganti ini nih, mau ganti pendukung berarti ya.
7: Tetap aja Jerman,
3: tetap
7: walaupun kalau tetap
3: Jerman. Oke, baik, terima kasih, selamat pagi.
7: Oke, okay, selamat pagi, salam olahraga.
3: Jaya, dari Buton Tengah dan Klaten, langsung sapa juga Pak Faiz, selamat pagi, dan Pak Tunggal. Selamat pagi Bapak-Bapak.
8: Salam olahraga Mbak Rizky Bung Estu.
3: Oke, okay. Pak Faiz dulu mungkin ya, biar tidak bertabrakan.
8: Memang, udara.
3: Pak Faiz, bagaimana?
8: Tadi, Mbak Rizky, Bung Estu, memang saya menjagokan Paraguay.
3: Oh, kenapa?
8: Alasannya, kalau tim-tim Eropa, tim-tim besar Eropa, memang saya tidak condong ke tim-tim besar di Eropa, Mbak Rizky. Mm-hmm. Saya memang selalu itu, dukung itu tim-tim yang underdog.
3: Oh, gitu ya.
8: Jadi memang ini suatu keberuntungan buat Paraguay dan ini suatu musibah besar buat Jerman. Terpaksa Jerman harus pulang angkat pokok lebih awal. Salam olahraga.
3: Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Faiz. Pak Tunggal.
9: Ya, selamat pagi Mbak.
3: Pagi Bapak. Sudah sarapan?
9: Ya, udah makan mentol tadi.
3: Oke.
9: Okay. Mau mentol?

0: Terima kasih. Iya. Baik, mungkin saya akan bahas lagi dengan Bung Esu. Bung Esu, tadi benar-benar ya, di Indonesia juga cukup banyak nampaknya ini supporter Jerman ya, dan juga merasa bahwa kayaknya nggak mungkin nih, kok udah pulang di babak 32 besar, tapi begitulah bola.
1: Iya, ini dua pertandingan awal ada kejutan ya, dua. Ini kan baru tiga ya, babak 32 baru tiga, tapi dua pertandingan awal ada kejutan. Jepang yang memang harus pulang duluan, Jerman juga demikian. Tapi ada catatan menarik dari catatan penalti. Jadi dari ada tadi dari Jerman ada Nico Tamande dan juga dari Paraguay ada Fabian Balbuena, itu dua-duanya pemain yang dimasukkan di menit-menit akhir ya. Jadi ada catatan menarik, 8 dari 10 pemain yang dimasukkan sebagai pemain pengganti saat extra time itu lebih dari 16 itu biasanya penalti gagal. Dan dua-duanya gagal. Oh. Ini kan semacam kutukan, walaupun akhirnya
0: itu kenapa tapi sebenarnya apakah karena memang mereka belum panas gitu istilahnya di lapangan atau apa yang membuat
1: kalau belum panas sih mungkin bisa jadi seperti itu, tapi ini semacam probabilitasnya seperti itu ya, probabilitas gagal. Tapi ya, yang menarik lagi adalah dua penentu dari Jerman dan juga dari Paraguay ini menariknya dua-duanya namanya J, Jonathan Tah dan juga Jussi Kanale. Dua-duanya center back. Tetapi ternyata aura Nadim Amiri apa yang gol dari Jerman sebelumnya itu tidak berlanjut ke Jonathan Tah. Dan Jonathan Tah tadi tendangannya melambung, sedangkan Jussi Kanale walaupun sebelumnya ada deg-degan juga karena Fabian Balbuena tadi gagal, ya, tapi dia mampu membuat kiper tertipu dan tendangan sisi kiri gol. Jadi artinya kalau kutukan pemain pengganti itu tidak gol karena probabilitasnya seperti itu, tapi dua back tengah penentu mentalitasnya masih kuat dari para gol, dan ini mungkin ya, mungkin ini faktor pelatih Gustavo Alfaro lebih kuat dibandingkan Julian Nagelsmann. Ini soal backroom, karena ini kan ini kata-kata motivasi yang keluar udah teknik, udah sisi individu pemain ya kalau penalti. Jadi pelatih tinggal aja membangkitkan bagaimana kekuatan dari diri pemain. Jadi lebih kepada aura positif aja ditimbulkan seperti itu mungkin di momen-momen seperti ini.
0: Baik. Dan saat ini juga nampaknya penonton mulai meninggalkan stadion Boston Stadium ya, yang bisa kami gambarkan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Dan kita juga ingin nanti mengikuti pertandingan-pertandingan selanjutnya di babak 32 besar penentuan-penentuan utama. Dan sebagai tim yang secara historis ya dikenal kuat adu penalti, Jerman justru tampil bisa dibilang di bawah tekanan begitu kali ini, atau memang faktor pemain-pemain yang terakhir melakukan penalti saja yang mungkin kurang tepat begitu Bung Esu?
1: Ya pasti melakukan penalti itu semua pemain yang ditunjuk itu penendang pertama sampai penendang terakhir itu mentalitasnya kan sama-sama ya, membawa beban besar dari timnya. Tapi balik lagi soal ketenangan, soal cara dia menyikapi tugas itu yang menurut saya itu salah satu yang akan jadi penentu. Tadi Jonathan Tah sebenarnya secara permainan
0: pemain belakang ya,
1: secara permainan normal sampai center cukup baik gitu, tapi memang kebiasaan back dengan tendangan naik memang sering terjadi seperti itu, tapi itu tidak berlaku pada Jussi Kanale. Jadi balik lagi itu soal itu
0: ya memang tadi ada kegagalan dari Nick Waltemade sama Jonathan Tah ya. Tapi sebenarnya ini kalau dibilang apakah ini mentalitas eksekusi tadi kalau Bung Esu melihat ya?
1: Iya, balik lagi ini kalau individunya nanti apa yang dikatakan oleh pelatih, karena dalam situasi seperti ini tekanan mental kan tetap luar biasa, baik itu di Jerman maupun di Paraguay, tapi bagaimana individu ini bisa mengatasi dan itu terjadi Jussi Kanale sama dengan Jonathan Tah sebenarnya, tapi tendangan Jussi Kanale cukup bagus gitu. Sebenarnya kalau dalam kondisi lebih tenang mungkin Jonathan Tah lebih bisa mengarahkan bola, tetapi balik lagi ini penalti ya, ini penalti yang tidak bisa diprediksi dengan hanya dengan satu atau dua faktor saja, karena banyak sekali faktor, dan termasuk kalau ngomongin percatatan probabilitas ya kebetulan mungkin terjadi seperti itu, tapi kalau balik lagi ini per individu seperti apa. Tapi yang terus terang memulai pertandingan ini dua pelatih memberikan statement yang berbeda, yang satu lebih ke arah yang meningkatkan mentalitas dengan Gustavo Alfaro mengatakan bahwa timnya siap mengalahkan juara dunia untuk ketiga kalinya di momen yang sama menuju Piala Dunia ini, karena mereka mengalahkan
0: Argentina dan Brazil.
1: Sedangkan dari Jerman sendiri, ketika mereka kalah dari Ekuador, kritikan tajam itu masuk ke tim. Dan ada omongan dari pemain bahwa mentalitas mereka agak terganggu.
0: Padahal biasanya dibilang dengan terkenal dengan mental baja Jerman itu ya.
1: Tapi itu coba dikirimkan oleh Nagelsmann, tapi biasanya kalimat pertama itu yang lebih membekas. Ya. Jadi mungkin itu juga berpengaruh terhadap backroom dari Jerman sendiri. Dan, tapi catatan di 2026 jadi memang Jerman di sebelakangnya sangat tabuk. Ini sebelum turnamen Piala Dunia mereka menang 6 kali, tapi tidak pernah klinik, hanya sekali klinik. Artinya di belakang mereka memang bermasalah. Gitu. Jadi wajar, apalagi kehilangan Ko yang di pertandingan lawan Patiga dengan Rusedar pulang di awal itu juga berpengaruh bagi pakem pertahanan Jerman, karena pakem pertahanan sempat 2 pertandingan awal menang lawan Kurasau 7-1 melawan Patiga 2-1 dengan
0: Jadi memang ini sebenarnya sesuai juga dengan beberapa pernyataan sebelumnya ya. Kalau di sejak menang 2014, Jerman ini mengalami periode transisi yang cukup sulit begitu ya. Waktu di Qatar juga periode lalu 2022, 2018 juga di Rusia juga nampak memang Jerman tidak seperti yang biasanya begitu ya.
1: Jadi setelah mereka menang dari di final di Brazil ya lawan Argentina, mereka tidak pernah lagi lolos fase grup. Di 2018 kali, di 2022 juga demikian, bahkan 2022 mereka dikalahkan oleh tim SCI waktu itu yang jadi salah satu memorable orang Korea, walaupun akhirnya ketika pulang ke Korea juga dilempar kayak kemarin
0: Hyung Bo sampai harus pergi ke rumah lain begitu ya.
1: Jadi ternyata netizen sana, bukan netizen ya, publik langsung sana,
0: publik ya, cukup fanatik terhadap bola itu sungguh sangat besar begitu ya.
1: Tidak hanya di sosial tapi langsung datangin gitu. Lebih mengerikan menurutnya gitu. Tapi balik lagi ini sepak bola gitu, dan kembali lagi kalau hasil pertandingan dari ini, Jerman mungkin secara sejarah mereka 4 kali memenangi penalti di Piala Dunia Hasilbur, sedangkan Paraguay baru sekali sebelum menang lagi. Tapi ternyata kali ini sama-sama tim dengan rekor baik di final juga di babak grup, ternyata Paraguay yang lebih beruntung. Kenapa saya kata beruntung? Karena penalti ini faktor lucknya sangat baik.
0: Dan kira-kira nanti Paraguay akan bertemu dengan siapa?
1: Kalau di kita harus cek dulu, kalau di apa namanya di
0: 16
1: Afgan ya. Yang pasti
0: ada unggulan Prancis.
1: Salah satunya kan yang kemungkinan besar kan Prancis yang akan bertemu dengan Prancis, dan ini akan menarik ya kalau memang bertemu dengan tim unggulan lagi gitu. Tapi kan kita juga belum tahu, siapa tahu Prancis yang tidak bisa melaju, kita kan
0: karena kembali lagi ya, bola itu bulat begitu ya. Tadi probabilitas bisa di mana saja. Gimana,
1: Jepang unggul dulu, ternyata Jepang juga belum bisa menang gitu, dan menurut saya ini akan apa ya istilahnya, akan kita tunggu lawan selanjutnya ketika tim ini akan bertemu lagi. Banyak tim ya yang pasti banyak akan banyak kesulitan di 32 besar.
0: Baik, kalau begitu Bung Estu, nampaknya kita harus menutup terlebih dahulu ini untuk tetap memberi semangat kepada para supporter Jerman pagi hari ini. Dan demikian tadi beberapa ulasan pertandingan yang disampaikan oleh Bung Estu. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3, dan kita tunggu di lain kesempatan Bung Estu ada di sini lagi. Kita sama-sama ulas permainan. Dan inilah akhir dari babak 32 besar antara Jerman melawan Paraguay, dan dimenangkan oleh Paraguay dengan dramatis adu penalti tadi.
1: Benar.
0: Dan juga dengan kedudukan 4-3, ini juga membuat tim Paraguay nampak kuat di Piala Dunia 2026.
1: Ya, yang pasti Paraguay menunggu pemenang antara Prancis Swedia. Mungkin ada kejutan dari Swedia, tapi kita tahu Prancis sudah sangat kuat di fase grup. Tapi kita lihat, saya sih masih berada pada banyak kejutan, walaupun jagoan saya tetap harus final gitu. Namanya juga jagoan ya.
0: Ini sejak awal nih ya, begitu Paraguay menang nih saya lihat sudah mengangkat tangan. Dan demikianlah Hasil dari pertandingan, kami juga masih akan terus menghadirkan pertandingan selanjutnya, Belanda melawan Maroko tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan bersama-sama di Indonesia Menyapa Pagi dan jelang Warta Berita pukul 7.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Jerman versus Paraguay.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
6: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
5: Aduh, nggak tahu tuh Bu.
6: Eh, Dek. Ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
5: Iya, emangnya kenapa Bu?
6: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
5: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
6: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
5: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

54.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, kembali lagi di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 barengan sama Dinar nih ya, teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih. Dan baru aja kita selesai mengikuti siaran Chile ya, Piala Dunia 2026 nih. Dan terima kasih buat teman Pro 2 semuanya yang udah tetap setia bersama Dinar untuk menyaksikan jalannya pertandingan yang berlangsung cukup seru, teman Pro 2 ya. Di mana laga antara Jerman menghadapi Paraguay ini berlangsung sengit sejak menit awal, teman Pro 2. Dan kedua tim saling menekan dan menciptakan sejumlah peluang hingga pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1 nih, teman Pro 2. Nah, karena belum ada pemenang, teman Pro 2, pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak adu penalti nih. Di mana momen yang penuh ketegangan itu ya, teman Pro 2 ya. Paraguay tampil lebih tenang dan efektif nih. Hasil akhirnya Paraguay berhasil menang dengan skor 4-3 melalui adu penalti, teman Pro 2. Sekaligus memastikan langkah mereka masuk ke 32 besar nih, teman Pro 2. Dan selamat untuk para pendukung Paraguay ini, sementara untuk pendukung Jerman ya tetap semangat ya, teman Pro 2 ya. Namanya juga pertandingan sepak bola nggak selalu penuh kejutan ya, dan itulah yang membuat setiap pertandingan begitu menarik untuk disaksikan, teman Pro 2. Dan setelah menikmati serunya pertandingan, sekarang saatnya kita kembali ke Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 yang masih banyak informasi menarik nih, dan obrolan ringan dan lagu-lagu pilihan Teman Pro 2 ya. Nah, sebelum untuk melanjutkan obrolan kita Teman Pro 2, kita akan mengaktifkan pemutaran paket produk musik kegiatan aktif nih, akselerasi kreatif dari musik Kemenparekraf Teman Pro 2. Dimana yang akan Dinar putar di pagi hari ini Teman Pro 2 dengan lagu yang berjudul Papa Mama Tung Pasang dari WSO Fit Saifulu Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana Teman Pro 2, setelah ini Dinar akan putarkan dan stay terus ya. Dan pastinya sangat mendengarkan dan saja terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik.